0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pertama kerawanannya baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
3: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
5: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
4: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
3: Kalau di dalam perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
4: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas umum sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta tadi.
7: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Bukan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
6: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
8: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
6: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
6: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tulis Mudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
10: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
11: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
10: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
11: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
12: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
11: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
15: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
14: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
16: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
15: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
13: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
15: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
13: bagaimana
15: Indonesia.
13: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
17: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
18: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja.
1: Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 27 Juli di tahun 2012, berlangsung acara pembukaan ajang bergengsi olahraga dunia, yaitu Olimpiade. Acara yang dilangsungkan di Olympic Park London ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar 400 miliar rupiah. Olimpiade London ini diikuti oleh 10.000 atlet yang mewakili 204 negara dan berlangsung 17 hari hingga tanggal 12 Agustus 2012. Indonesia pun turut berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini dengan mengirimkan 21 atlet dari 7 cabang olahraga. Insan Edukasi, ada beberapa fakta menarik mengenai penyelenggaraan Olimpiade tahun 2012 di London ini. London dan Inggris menjadi kota dan negara pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1908, 1948, dan 2012. Fakta menarik lainnya, persiapan untuk penyelenggaraan Olimpiade ini sangat memperhatikan lingkungan. Lebih dari 50% bahan material yang dikirim dan dibuang selama proses pembangunan dipindahkan dengan menggunakan kereta dan tongkang untuk mengurangi emisi karbon akibat pengiriman melalui jalan raya. Dan yang tak kalah menarik adalah area olahraga Olympic Park menggunakan setidaknya 40% air lebih sedikit dari seharusnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan air hujan di atap untuk digunakan sebagai air siraman toilet. Asas manfaat juga dirasakan dari penyelenggara Olimpiade tahun 2012 ini, di mana sebesar 75% dari tiap 1 pound sterling yang dikeluarkan untuk pembangunan Olympic Park akan digunakan untuk membantu regenerasi bagian London Timur. Dengan demikian, setelah Olimpiade berakhir, akan dapat memberi banyak keuntungan dan kesehatan bagi para penduduk sekitarnya. Insan Edukasi, Olimpiade tahun 2012 selain dipersiapkan dengan matang, juga menghasilkan beberapa rekor dunia. Perenang Michael Phelps berhasil mencetak rekor sebagai atlet Olimpiade terhebat sepanjang masa dengan raihan total 22 medali yang terdiri atas 18 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu sepanjang 3 kali penyelenggaraan Olimpiade, yaitu Olimpiade Athena tahun 2004, Olimpiade Beijing tahun 2008 dan Olimpiade London di tahun 2012. Pencapaian sempurna juga diraih oleh China pada cabang bulu tangkis, di mana negara ini berhasil menyapu bersih di seluruh gelar. Insan Edukasi, masih banyak lagi rekor yang tercipta dalam penyelenggaraan Olimpiade tahun 2012. Pada akhirnya, Amerika Serikat berhasil keluar sebagai juara umum setelah mengungguli China yang selama berhari-hari berada di puncak klasemen. Insan Edukasi, rekor yang tercipta tadi merupakan hasil kerja keras dan semangat pantang menyerah para atlet. Oleh sebab itu, dalam bidang apapun, hendaknya kita selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik kita, sehingga hasil yang dicapai jadi maksimal.
0: KRE hari ini. Kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan

0: filter. Jadi harus cari tahu dong.
1: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Pak,
7: apa Bu?
6: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
7: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
6: Yang benar Pak.
7: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
8: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Kementerian Kesehatan menerapkan efisiensi biaya pengobatan dan merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis guna menekan inflasi biaya kesehatan sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan pasien di Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, tingginya pertumbuhan biaya kesehatan diatasi melalui pemutusan pemusatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai berbasis data Satu Sehat. Menurutnya, melalui langkah transparansi ini, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat anggaran farmasi awal sebesar 1 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah. Selain mengendalikan biaya obat, pihaknya juga akan mengubah sistem penjamin mutu. Akreditasi rumah sakit disebutnya tidak lagi sebatas evaluasi administrasi 5 tahunan, tetapi diukur secara real time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien. Menkes Budi optimis bahwa melalui pengendalian biaya, transparansi mutu dan pemerataan teknologi medis, Kemenkes menargetkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berkelas dunia tanpa harus berobat ke luar negeri. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

3 kembali Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya. Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, Jawa Tengah ini sebentar lagi menjadi peternakan sapi perah terbesar di Indonesia yang sudah mulai dibangun di Jateng. Bahkan investasinya 1,2 triliun yang dongkrak swasembada susu. Oke, dari Radar Jateng dikabarkan Jawa Tengah ini bersiap menjadi salah satu pusat industri susu nasional. Peternakan sapi perah integrasi terbesar di Indonesia mulai dibangun di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan investasi mencapai 1,2 triliun rupiah. Proyek ini akan menampung 30 ribu ekor sapi perah yang diproyeksikan menghasilkan 180 ribu ton susu segar per tahunnya. Wah, hal ini memperkuat swasembada susu sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Groundbreaking pembangunan peternakan sapi perah terpadu, PT Global Dairy bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Menteri Pertanian Andi Amron Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, kemudian Bupati Brebes Paramita Widyakusuma dan CEO Saviora Group Ihsan Mulya Putri kemarin ya, tepatnya di tanggal 27 Juli 2026 melakukan pertemuan. Gubernur Ahmad Lutfi sendiri mengatakan bahwa investasi tersebut akan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lainnya. Sementara itu, peternakan sapi terbesar ini berdiri di atas lahan seluas 710 hektar. Kawasan ini tidak hanya menjadi lokasi peternakan sapi perah saja, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas pengolahan susu, bahkan juga pengolahan limbah yang bisa menjadi biogas dan pupuk organik, serta sentra produksi pakan ternak lainnya. Nah, saat ini populasi sapi perah di Jawa Tengah itu mencapai 77.566 ekor dengan produksi susu sekitar 78.465 ton per tahunnya. Sementara kebutuhan susu masyarakat mencapai sekitar 94.730 ton per tahun ya, sehingga harus masih terus dipenuhi dari provinsi lainnya. Kehadiran peternakan baru ini akan mengubah kondisi itu secara signifikan dan memperkuat ketahanan pangan. Proyek tersebut dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah. Oke, sahabat pendengar, terima kasih buat kamu yang sudah gabung di 0882-135-135. Vita masih punya banyak lagu spesial yang diputerin 60 menit ke depan ya, sampai jam 9. Naikilah main-main gue.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh, duh, waduh.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Selamat pagi 103,5 Magelang FM ya. Sahabat pendengar, terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung lewat 0882 135 135.

sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135, apa kabar? Vita mau nyapa dulu ya, yang tadi sudah bergabung. Ini ada beberapa yang belum Vita baca dan sapa. Apa kabar buat Javi ya? Selamat pagi Javi, salam sehat. Pokoknya tetap semangat ya. Lagunya tadi sudah diputerin, mat ngeteh aja gitu ya. Pagi hari ini semoga semangat. Kemudian juga Mbak Nadine, halo halo, ini dengan Vita. Selamat pagi, sehat selalu ya dan semangat. Mau minta lagunya Jamrut. Oh ada yang ulang tahun ya, boleh deh nanti diputerin. Salamnya buat Mbak Murni, Yuli, Hesti, ada Mama Pipin juga, Mama Vega, Bu Eni, Pak Supri juga, Mas Siput ya, Pak Iwan dan semua pendengar aja. Pak Endro di Jogja, waalaikumsalam, good morning. Semoga segala doanya diijabah, amin. Kemudian juga lagunya coba nanti Vita hadirkan ya. Salam aja buat semua pendengar yang dicintai. Pokoknya salam sehat, salam semangat di pagi hari ini, berkah segalanya, amin. Mbak Murni juga waalaikumsalam, selamat pagi. Sela on seven dong, apa aja ya. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono juga, Pak Herman, Mbak Susi, Mas Evan, Javi juga, Mbak Erna, Dwi, ada Bu Tuti, semua pendengar aja. Terima kasih. Yap, sahabat pendengar, ayo ramaikan perayaan Hari Anak Nasional 2026. Ini bukan cuma soal main-main seru ya, tapi bakal ada local door prize yang melimpah yang ada di acara yang satu ini. Dan pastinya akan rame banget dan banyak manfaatnya. Nih sahabat pendengar, Vita mau share ya, perayaan Hari Anak Nasional di tanggal 28 Juli besok, hari Selasa, dari jam 7 sampai jam 12. Ini banyak sekali stand-stand yang bisa didapatkan manfaatnya. Juga ada banyak, bukan hanya stand-stand yang bermanfaat untuk tumbuh kembang si bayi atau anak gitu ya, tapi juga ini merupakan perjalanan pengalaman yang berharga dengan tema bungah-bingah perayaan. Ih, seru banget ya, Hari Anak Nasional yang dimeriahkan dengan penampilan pemenang FLS 3N. Kemudian stand jajanan, ada permainan tradisional yang pastinya memorable banget ya sahabat, dan juga mega kanvas. Yuk ikuti, masih banyak kegiatan seru lainnya di Gor Samapta 28 Juli 2026 dari jam 7 sampai jam 12 siang. Pastikan ya sahabat, acara ini free entry, aliasnya gratis untuk masuknya. Oh ya, peserta seremoni adalah peserta yang telah diundang melalui surat resmi Basnas dan DPM T4KB. Sementara peserta umum dapat ikut berbelanja dan menikmati zona dari pukul 7 sampai acara selesai. Jangan sampai lupa ya, datang di acara bungah-bingah perayaan yang merupakan momentum untuk merayakan Hari Anak Nasional. Kalau gitu, kita ketemu lagi ya sama lagu-lagu lainnya. Ini adalah kolaborasi dari Putri Tanjung dan Mario Jiklo ya. Ini bukan Putri Tanjung, putri dari Hairul Tanjung bukan, tapi ini adalah Putri Indah, Putri Tanjung yang merupakan penyanyi asal NTT, Nusa Tenggara Timur. Sahiridis, dulu memang cinta.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
6: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana?
5: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
6: Job Fair? Ada apa aja di sana?
5: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
7: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama Vita dari 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, Badan Pusat Statistik mencatatkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Magelang hingga Jumat pekan lalu telah mencapai hampir 70%. Capaian tersebut menempatkan Kota Magelang dalam 5 besar daerah dengan progres pendataan tertinggi di Jawa Tengah. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang Nurul Hoiriyati dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, pelaksanaan sensus sejauh ini masih berjalan sesuai target. Meski demikian, diakuinya petugas masih menemui sebagian warga yang khawatir data pribadinya disalahgunakan. Menurutnya hal itu muncul ketika petugas meminta nomor induk kependudukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Ia pun menjelaskan bahwa informasi yang dihimpun BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pemerintah. Adapun untuk menangani penolakan, pihaknya menerapkan mekanisme secara bertahap. Petugas pendata lapangan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada responden. Apabila belum berhasil, persoalan diteruskan kepada pengawas atau pemeriksa lapangan. Penanganan selanjutnya melibatkan koordinator wilayah di tingkat kecamatan. Pihaknya juga akan turun langsung apabila warga masih menolak pendataan. Ia menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 akan digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi perekonomian di Kota Magelang. Data tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sahabat pendengar, ikuti informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta.

penuh keberkahan ya sahabat pendengar. Ada Budiono, terima kasih sudah bergabung. Lagu Judika sudah muncul. Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan juga, Pak Prianto, Mbak Murni, Mbak Erna juga, Mbak Sekar Kinanti ya. Ada Mbak Nungki juga, Mbak Susi, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu dan semuanya aja. Semangat pagi semuanya ya. Selamat beraktivitas. Sahabat pendengar, tahu gak sih kalau sebenarnya kanker dan tumor itu bisa jadi tidak muncul karena hanya makanan-makanan yang kita konsumsi gitu ya. Itu hanya mempercepat. Yang paling mempercepat adalah tumpukan-tumpukan emosi yang gak disampein, aliasnya dipendem begitu lama. Hati-hati nih ya, mending dikomunikasikan deh cepet-cepet. Ya setidaknya kalau sudah ada jeda, kemudian pikiran yang dingin, bisa lebih wise, bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga gak menyesal di kemudian hari. Daripada dipendam bertahun-tahun dan akhirnya menumpuk menjadi tumpukan-tumpukan emosi yang menyebabkan sakit ke fisik. Ya, disampaikan nih sahabat pendengar oleh ahli kesehatan ya, bahwa makanan itu 10% ngaruhnya ke sisa pikiran. Jadi hati-hati sekali ya. Kanker, tumor, ini rawan sekali ketika emosi-emosi negatif tidak tersampaikan dengan baik. Dan marah-marah pun itu juga adalah hal respon begitu ya. Tapi kalaupun tidak bisa diselesaikan saat itu juga, semoga jeda bisa memberikan pikiran yang lebih dingin, kemudian solusi atau komunikasi yang lebih baik. So, ayo sehat-sehat, jangan memendam emosi, apalagi sampai berpuluh-puluh tahun, sampai ke musuh bebuyutan gitu ya. Ini akan membuat tubuh kita jadi lemah dan bahkan resikonya bisa menjalar sebagai bibit tumor, kanker, dan lain-lain. Salam semangat, selamat beraktivitas juga buat sahabat pendengar yang sudah sedari pagi riuh sekali ya. Vita mau pamit undur diri dari Semangat Pagi di pukul 9 nanti. Banyak sekali informasi yang pengen Vita sampaikan hanya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sampai jumpa.

teman-teman, selamat pagi. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Hari yang indah ya untuk memulai dengan sesuatu yang baru, lembaran baru. Mungkin juga banyak hal-hal yang kemudian diperbarui, seperti rutinitas yang tadinya biasa-biasa aja kini jadi lebih tertata dan juga lebih dinamis ya, sehingga waktu pulang kerja sudah lega, hati juga jadi lebih bunga. Ketimbang masih juga menyimpan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Yap, selamat beraktivitas dengan penuh semangat, karena Vita menemani hingga usai nanti ya, sahabat pendengar, di pukul 12. Oh ya, sahabat pendengar, di Hari Anak Nasional ini ya, tentu saja merupakan hak bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan KIA atau Kartu Identitas Anak. Jangan lupa ya, si kecil udah punya KIA atau belum? Belum atau sudah? Sering ditunda ya, padahal penting banget. Caranya padahal gampang sekali juga ya, untuk bisa diurus secara online kalau kita terlalu sibuk gitu ya, untuk bisa datang ke kantor langsung, boleh banget untuk mengakses layanan digitalnya. Ya, tentu saja ada banyak manfaat ya untuk yang didapatkan bagi anak-anak yang sudah terdaftar dengan Kartu Identitas Anak-anak, ya mirip seperti KTP ya. Ini menjadi identitas resmi karena KIA diterbitkan langsung oleh Dukcapil di kabupaten maupun kota, dan bahkan berlaku seumur hidup seperti KTP. Hanya saja ada dua jenis KIA ya, untuk anak-anak usia 0-5 tahun, kemudian untuk anak usia 5-17. Oke, sahabat pendengar, nanti Vita bakal bahas beberapa hal yang mungkin saja kita lakukan, tapi ternyata ada banyak pro dan juga kontranya. Simak terus ya, hanya di Inspirasi Keluarga sampai nanti jam 12. Kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial ya dari Andre Hehanusa. Lagu spesial buat Anda yang punya kenangan dengan lagu berjudul Terlalu Spesial, Vita putarkan di radio kesayangan Anda ini. Dari Jalan Pahlawan 74 Magelang, hanya di Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
3: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
2: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Job Fair? Ada apa aja di sana?
2: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
4: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah TV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang.
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, siapa sih yang ngerasa ketika badan lagi gak enak-enaknya gitu ya, rasanya tuh kemudian gampang marah, gampang cemas, ngamuk, susah tidur, bahkan juga susah diet, makan juga gak enak, badan pegel-pegel rasanya. Aduh, ini mah gak enak banget gitu ya, benar-benar gak enak body. Bikin ngapa-ngapain jadi kayak serba salah aja gitu ya. Bahkan juga gampang sensian sama orang lain. Waduh, jangan-jangan ini karena kurang berjemur lagi. Nah, sahabat pendengar, ternyata ya, kadar vitamin D dalam tubuh kita itu mempengaruhi suasana dari dalam hati kita. Jadi pastikan ya, pagi hari ini kalau belum berjemur, bisa berjemur terlebih dahulu ya. Masih aman sampai jam 10 nanti. Yap, waktu berjemur terbaik untuk serap vitamin D maksimal ya. Ini dari jam 8 sampai jam 10-an. Sahabat pendengar masih bisa untuk mendapatkan paparan sinar matahari dengan sinar yang lebih aman untuk ditangkap dalam kulit kita. Sinar UVB ini bisa mengandung prekursor 7 yang bisa berubah menjadi vitamin D3. Bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh seperti tulang, imunitas, dan lain sebagainya. Di Indonesia, intensitas UVB ini relatif tinggi sepanjang tahun ya. Sudut matahari lebih tegak dibandingkan negara subtropis, produksi vitamin D jadi lebih mudah terjadi meski dengan durasi yang lebih singkat. Di Indonesia sendiri, waktu terbaik untuk berjemur, waktu-waktu optimal nih dari jam 9 sampai jam 11 siang loh sahabat. Alternatifnya pada pukul 15 sampai 16.30. Pada jam-jam tersebut, UVB masih cukup untuk pembentukan vitamin D. Resikonya, ya sedikit sengatan panas ya, dan sunburn ini lebih rendah dibandingkan pada tengah hari. Jadi ketika sahabat pendengar rasanya badan pegal-pegal, bisa banget tuh yang diberikan sinar lebih banyak, paparan sinar matahari lebih banyak adalah daerah punggung. Kalaupun lagi cuacanya kan kering nih ya, kemudian gampang batuk ataupun pilek, ini juga bisa membunuh kuman yang ada di tubuh kita. Wah, sangat kaya sekali ya Tuhan memberikan alam dengan penyakit dan penyembuhnya. Nah, ngomong-ngomong soal sunburn, ini adalah kondisi peradangan atau kerusakan pada lapisan terluar dari kulit kita. Karena paparan sinar ultraviolet atau UV, matahari yang sangat berlebihan. Bahayanya bisa menyebabkan kulit jadi merah, seperti kepiting rebus gitu ya sahabat. Ini terasa panas dan juga perih, bahkan nyeri, bengkak, dan pada kasus-kasus tertentu bisa parah, kemudian lepuh dan juga mengelupas. Ini sering terjadi begitu ya pada kulit yang sensitif begitu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa ya tidak dianjurkan berjemur di siang hari di Indonesia? Wah, tentu saja kita sudah langsung tahu jawabannya ya, karena lebih lelah, lebih terasa haus. Di Indonesia sendiri, matahari pada pukul 11 sampai 2 siang itu sangat terik. Sehingga kalau beraktivitas di luar ruangan, rasa-rasanya jadi kayak udah lebih loyo aja. Dan intensitas UV juga sangat tinggi. Paparan resikonya terbakar dan dehidrasi yang meningkat. Berbeda ya di negara subtropis yang justru membutuhkan matahari pada siang hari. Di Indonesia sendiri, waktu pagi lebih aman dan cukup efektif pada pukul 9 sampai jam 11. Jadi ayo sahabat pendengar berjemur dulu. Tips-tips biar aman dan efektif adalah paling tidak 10 sampai 15 menit. Ini kulit masih ya cerah sedang gitu ya. Kalau misalnya mau tanning, mau perubahan kulit, warna kulit menjadi lebih coklat lagi karena lebih eksotis gitu ya. Di pukul 15 sampai 25 menit. Ya, untuk lebih efektif hasilnya,
bisa dilakukan 2-3 kali per minggu. Cukup membuka area lengan dan kaki saja. Tidak harus seluruh tubuh ya. Waduh, nanti banyak sekali yang akan menelponkan yang berwajib. Nah, cuaca mendung ringan ini masih memungkinkan UVB menembus loh. Namun durasi bisa lebih sedikit lebih lama begitu ya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas berjemur di Indonesia, warna kulit. Ini jadi standar kecantikan gak sih? Semakin gelap memang butuh waktu lebih lama. Lokasi yang bisa dipilih, bisa di depan rumah atau memang lagi menikmati staycation di lokasi pesisir dan dataran tinggi, UV-nya akan jauh lebih baik. Hindari polusi dan awan untuk mengurangi UVB. Dan jangan lupa, waktu untuk berjemur paling tidak jam 8 pagi sampai jam 11 atau jam 3 sore sampai setengah 5 sore. Semoga jadi tips kesehatan buat sahabat pendengar semua. Oke. Tentu saja di pukul 9.25 ini lagu-lagu populer ya untuk tahun 90-an terus akan menemani hingga usai nanti di ruang dengar Anda. Kali ini kita dengarkan lagu spesial ya dari Yuni Syara, Biar Semua Hilang, buat Anda di 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar, kembali hadir di tengah ruang dengar Anda Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat, PT Pertamina Hulu Energi memperluas wilayah eksplorasi melalui akuisisi wilayah kerja baru serta pelaksanaan joint study bersama sejumlah mitra strategis baik di dalam maupun luar negeri untuk menjaga pasokan energi nasional. Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi, Asep Samsul Arifin, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, hingga April 2026, PT Pertamina Hulu Energi menjadi perusahaan dengan jumlah joint study berdasar terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 10 studi. Hingga Juli 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 12 joint study. Terdiri atas 10 yang masih berjalan, satu studi telah selesai dan satu studi lainnya sedang menunggu persetujuan pemerintah. Ia menegaskan melalui perluasan wilayah kerja, penguatan kolaborasi dengan mitra global, serta penerapan teknologi eksplorasi yang semakin maju, pihaknya terus membangun portofolio yang berkualitas untuk meningkatkan peluang penemuan sumber daya migas yang baru. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari komitmen PT Pertamina Hulu Energi dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
2: Inspirasi

Kuliner. Selama ini Anda mungkin mengonsumsi makanan atau buah atau sayur yang satu ini ya, yang biasanya tuh benar-benar akrab banget untuk para orang-orang yang tinggal di Jawa Barat atau Sunda khususnya ya. Lenca. Ya, jujur, siapa yang dulu kira lenca itu cuma lalapan yang pahit saja? Mulai sekarang dengarkan baik-baik ya. Ternyata nutrisi dari lenca ini mencegah anemia salah satunya. Wah, emang benar? Iya. Biasanya tuh yang direkomendasikan adalah makan daging merah, kemudian sayur-sayuran yang mengandung banyak vitamin, zat besi gitu ya. Tapi ternyata nih sahabat pendengar, bukan hanya pahitnya saja, tapi juga ada kandungan vitamin A, C, bahkan zat besi dan antioksidan. Pokoknya tuh lengkap banget gitu ya. Ya, sahabat pendengar, ini menjadi makanan yang superfood gitu ya. Lenca yang sering kita pinggirkan gitu ya ketika lagi makan, ini ternyata ada menyimpan harta karun. Karena sensasi pahitnya ini ketika diriset ya dari sebuah penelitian, buah kecil yang setara sama dengan tren superfood global loh. Ada kandungan apa aja sih sahabat pendengar? Banyak ya makanan yang cuma buat sensasi pahit saja. Tapi yang satu ini, lenca, itu tergolong memiliki kandungan seperti tapi superfood. Superfood adalah istilah populer untuk jenis makanan alami yang sangat padat nutrisi, kaya vitamin, mineral, antioksidan, tapi rendah kalori. Kadar gizinya itu tinggi sekali. Kandungan zat baiknya jauh lebih pekat dibandingkan makanan biasa. Dan bantu lawan radikal bebas penyebab kerusakan sel. Superfood bukan obat ajaib ya sahabat. Tidak bisa menyembuhkan penyakit secara instan tanpa pola makan yang seimbang. Ya, ini adalah kearifan lokal dari Sunda yang kemudian dilirik oleh sains, yang terbukti ternyata banyak sekali kandungannya. Salah satunya adalah buat cewek-cewek yang anemia bisa makan lenca gitu ya. Dibikin sambel, sambel yang memang seperti orang Sunda bikin. Ada manisnya, ada pedesnya, ada sedikit berkuah begitu ya. Dan juga ada gurihnya. Aduh, ketika meletus di dalam mulut bercampur dengan hidangan-hidangan lain, lauk pauk, apalagi dengan nasi liwet ya, atau nasi yang hangat aja. Wah, dijamin ya. Ini saya udah mulai ngiler ya untuk membayangkan makanan atau sambal lencanya. Cocok sekali untuk para penderita anemia. Oke, kalau begitu selamat pagi nih menjelang siang ya. Vita ucapkan terima kasih buat Bu Riono. Apa kabar? Lagunya nanti diputar ya. Ada Bunda Eti, Mbak Widya, ada Pak Herman juga, Bu Erna Dwi dan Pak Rohyanto. Nanti bakal Vita sapa satu persatu. Kali ini dengarkan dulu lagu spesial Jangan Salah Menilai, Tagore Pangaribuan. Pokoknya buat Bu Riono yang lagi santai aja, sehat selalu ya.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang Poverty Gap Index.
4: Poverty Gap Index atau PGI merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kedalaman kemiskinan. PGI menunjukkan seberapa jauh pendapatan atau konsumsi individu-individu miskin berada di bawah garis kemiskinan.
5: Poverty Gap Index ini memberikan informasi tentang tingkat kekurangan yang dialami oleh populasi miskin. Bukan hanya beberapa banyak orang yang tergolong miskin. Dengan kata lain, Poverty Gap Index mencerminkan rata-rata kesenjangan antara pendapatan masyarakat miskin dan garis kemiskinan yang ditetapkan.
4: Rumus Poverty Gap Index dihitung dengan membagi jumlah selisih antara garis kemiskinan dan pendapatan individu miskin dengan garis kemiskinan, kemudian dirata-ratakan di seluruh populasi miskin.
5: Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif karena mengidentifikasi berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk membawa seluruh populasi miskin hingga mencapai garis kemiskinan.
4: Sekian dulu ya, nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam Bang Data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

0: @desakarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kembali hadir di tengah ruang dengar Anda Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat pendengar, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman akan menyiapkan bibit komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta kemarin. Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan produktif bagi para santri. Ia pun mengajak pondok pesantren yang memiliki lahan produktif dapat mengusulkan bantuan melalui Dinas Pertanian dan pihaknya mengaku siap membantu mulai dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit. Adapun program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektar komoditas perkebunan strategis di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar 9,95 triliun rupiah untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat. Ia menilai keterlibatan pesantren dalam sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat yang membangun kemandirian umat. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga. Dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

Baik, sahabat pendengar, selamat pagi menjelang siang ya. Vita kali ini hadir dengan informasi terkait dengan harga perkembangan bahan pokok yang ada di masyarakat di Pasar Jowinangun, Kebonpolo dan juga Gotong Royong. Harga ini dipantau oleh DPPKUM sehingga harga yang akan Vita sampaikan adalah rata-rata dari ketiga pasar tersebut sebagaimana terupdate hari Senin 27 Juli 2026. Baik sahabat pendengar, untuk harga beras premium merek Sania per kilo Rp14.900, IR64 Rp14.700. Sementara beras medium IR64 dan C4 per kilonya rata-rata di Rp13.500. Sementara untuk beras SPHP Rp12.300. Harga gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300. Gula kemasan gulaku Rp18.100. Kemudian minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300. Minyak premium kemasan botol Rp21.300 dan minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.000, harga tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000. Kemudian harga daging ayam ya, ada tren kenaikan menjadi Rp37.000 per kilonya. Sementara untuk harga ayam kampung per ekor Rp95.000. Kemudian sahabat pendengar, untuk telur ayam ras per kilo justru turun menjadi Rp25.300. Harga telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600, susu bubuk balita Denko Rp46.900 dan susu bubuk balita SGM Rp42.500. Harga tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.300. Oke, sahabat pendengar, harga cabai ya yang mengalami penurunan kembali. Untuk varian cabai merah besar biasa atau teropong Rp40.000 per kilo, sementara merah cabai merah besar keriting stabil di Rp28.600. Rawit merah juga turun menjadi Rp30.600 per kilo, rawit hijau Rp46.600. Bawang merah juga mengalami tren penurunan menjadi Rp35.300. Beralih ke harga bawang putih jenis sinco di Rp35.300, bawang cutting Rp38.000 per kilo, sementara bawang bombay naik Rp31.300. Ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000, ikan tongkol Rp34.300. Harga kacang tanah per kilonya Rp25.300, kacang hijau Rp23.600, ketela pohon Rp5.000 per kilo, jeruk lokal Rp22.600, pisang ambon Rp14.000, sementara udang basah Rp59.300, tahu putih per kilo Rp11.800, tomat Rp9.000, mentimun Rp7.600, sawi hijau Rp5.000, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang turun kembali menjadi Rp15.000 per kilo, dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian ya sahabat pendengar, informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang. Kembali ya, kita dengarkan lagu-lagu spesial untuk Anda semua yang sedang beraktivitas. Kini kita ketemu dengan lagu dari Coklat dengan Jauh.

kasih untuk sahabat pendengar yang masih tetap setia di 0882-135-135 sudah mengirimkan pesan di sini. Apa kabar nih? Puryono, salam sehat selalu ya. Jangan salahkan siapa. Hah? Jangan salahkan siapa. Siapa mau disalahin, Bun? Panca Pondah sudah hadir ya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Deni, Bu Nani, Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega juga, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, kemudian Bu Mariono, ada Bu Haryani juga semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bunda Eti, apa kabar? Semoga sehat ya. Sepatu dari kulit rusa, oke, ditunggu ya. Salam-salam deh pokoknya buat Bu Sadowo, Bu Hesti, Bu Erna Dwi, Bu Nani juga di Kalinegoro ya, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga, Mbak Murni, Sorobayan, ada Bu Pramono Bandongan dan Pak Prianto di Blabak. Lagi apa nih Bunda Eti? Lagi di rumah aja kah? Biasanya lagi pergi ke sana dan ke sini ya. Memang kita harus menyibukkan diri ya dengan beragam hal yang membahagiakan. Oke. Coba Vita cari dulu ya. Ini sepatunya dipinjam siapa sih? Oh, ini masuknya di gelang telu ya. Oke deh. Risti, oh ya Risti ya. Oke. Ini ada lagi si Bugria. Kemarin sudah jalan. Kemana nih sepatunya ya? Dipinjam kayaknya ya. Bu Widya. Halo, waalaikumsalam. Hari ini mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mbak Nadine. Semoga sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Biar ku simpan rinduku Novia kalau packing. Sapa pagi aja deh buat Mas Fuad, Mas Javi, ada Mbak Murni, Mbak Asna juga, Mas Dika, Mbak Mur, kemudian Mbak Indra, Mas Ambon, Mbak Encis ya. Semuanya deh pokoknya metugas buat Vita. Oke deh. Ada Pak, ini juga Pak Herman, Lembayung Sutra. Terima kasih sudah bergabung. Ini mau kirim salam dong buat siapa nih? Pak Iwan, aduh. Kemudian buat Pak Suprianto ya, Pak Tarmono, Pak Rohyanto juga, Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono juga, Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, apa kabar juga buat Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, semuanya ya. Ditunggu lagunya, Bidadari. Mbak Erna Dwi juga makasih, waalaikumsalam. Salam sehat ya semuanya ya, buat Mbak Nadine, Mbak Hera, Mbak Utami juga, Bu Asna, Pak Iwan, Bu Eti, kemudian Mbak Nana Salon ya, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Nani, Mbak Maya juga, Bu Sadowo, Pak Herman, semuanya ya, jaga kesehatan. Ditunggu lagunya ya, Pak Rohyanto dari Demak, waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Ini apa sih lagunya? Birunya Rinduku. Oke. Salam-salam buat Pak Herman, Pak Iwan, juga Pak Tarmono, kemudian Bu Sadullah, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mama Olga dan semuanya. Oke. Ah, baiklah. Siap-siap Bunda Eti. Selamat mendengarkan. Ini sepatunya udah ketemu nih ya. Oke, yang penting sahabat pendengar yang mau gabung saya tungguin untuk bisa atensi nanti di 366-899 di sesi Fun Live.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
5: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
6: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
6: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, Vita punya informasi nih buat sahabat pendengar yang sangat-sangat hobi gitu ya, untuk bisa mendokumentasikan beragam hal, termasuk juga tentang kesehatan. Nah, diundang nih untuk yang pengen dapetin hadiah 50 juta rupiah. Ini hadiah total 50 juta rupiah plus sertifikat. Ayo ikutan lomba artikel dan video kreatif kesehatan dengan tema Masyarakat Sehat Indonesia Kuat. Yuk, ramaikan acara ini. Kalau punya ide kreatif tentang kesehatan, saatnya tunjukkan karyamu. Jangan dipendam aja ya. Komdigi bersama dengan Genbes mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam lomba artikel dan video kreatif kesehatan dengan tema Masyarakat Sehat Indonesia Kuat. Total hadiahnya gak main-main 50 juta rupiah dan terbuka untuk kategori perorangan maupun komunitas. Pilihan subtemanya yang pertama adalah cek kesehatan gratis atau CKG. Kemudian bersama akhiri tuberkulosis atau revitalisasi rumah sakit. Dan tema yang keempat bisa tentang cegah stunting. Yuk pilih tema yang benar-benar pengen dikulik dan langsung aja daftarkan sekarang juga melalui http://genbes.id. genbes.id. Yuk sebarkan pesan kesehatan melalui karya terbaikmu dan jadilah bagian dari gerakan mewujudkan masyarakat sehat Indonesia kuat.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil muncul di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: spesial ya Vita hadirkan buat Mbak Erna Dwi ya. Nia dan Niyati, hatiku hancur. Selamat beraktivitas sahabat pendengar di siang hari ini. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun. Sekaligus Vita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

Sajian musik spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Gimana dengan akhir pekan Anda? Menyenangkan? Berarti Senin penuh semangat dong ya. Yuk jalani Senin dengan penuh semangat. Sembari saya Dani punya waktu 1 jam, saya temani Anda di SMS sajian musik spesial tembang-tembang pop lawas atau kenangan ya. Baik, sahabat pendengar, langsung saja yuk kita simak tembang pertama. Tembang yang dirilis oleh Maestro Tembang Sedih Obi Mesak ya. Ada Hati Yang Luka, Bitaria Sonata. Kita simak tembang pertama di SMS Bersedani.

Hati yang luka, Betaria Sonata. Tembang yang awalnya sempat ditolak oleh Betaria Sonata karena liriknya dianggap terlalu cengeng. Tapi karena keterikatan kontrak, yang pada akhirnya ya merekam tembang tersebutlah. Tapi ironisnya, tembang yang menceritakan tentang kekerasan domestik dan kepedihan seorang istri ini meledak luar biasa di pasaran. Namun sempat juga sih dicekal oleh Menteri Penerangan waktu itu, Harmoko ya. Pemerintah saat itu menilai liriknya terlalu pesimis, meratap, dan dinilai bisa melemahkan semangat kerja bangsa Indonesia yang sedang giat membangun ekonomi, ya kan? Wih, ternyata pertimbangannya begitu luar biasa ya, mempengaruhi perekonomian juga, ya kan? Baik, sahabat pendengar, kita ketemu dengan salah satu grup band legendaris yang sampai saat ini juga masih melegenda, ya, ada Kus Plus. Kita simak dengan tembangnya, Andaikan Kau Datang.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, baru saja kita simak tembang milik Kus Plus, tembang yang dirilis dalam album volume 7 di tahun 73 ya. Tembang Andaikan Kau Datang Kus Plus ini diciptakan oleh Tony Koswoyo, yang awalnya sempat ditawarkan ke beberapa penyanyi lain sebelum akhirnya dibawakan oleh Kus Plus sendiri. Ya, liriknya yang puitis ini menggambarkan kepasrahan dan beban hidup yang berat, namun pada akhirnya bisa diredakan. Ya, dari sekian banyak tembang tentunya memiliki cerita tersendiri, termasuk tembang yang dibawakan oleh Kena Nastion, Nuansa Bening, tembang yang dirilis di tahun 78.

Sahabat pendengar, 30 tahun sebelum Vidi Kenan Nasution yang membawakannya, nuansa bening muncul dalam album solo Di Batas Angan-Angan di tahun 78. Lantaran dianggap tembang bagus di tahun itu, penyanyi-penyanyi lain menyanyikannya kemudian. Di antaranya Edi Sitonga yang menyanyikan tembang ini dalam albumnya Bahana Perdamaian di 79, dan Faris RM berduet dengan Andi Mary Matalata memperdengarkan tembang ini pada tahun 90-an. Baik, kita ketemu yuk bareng Nia dan Yati dengan temannya Gelas-Gelas Kaca, tembang yang dirilis di tahun 85 di SMS bareng Sedani.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
4: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
5: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
6: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
5: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
6: Job Fair? Ada apa aja di sana?
5: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
7: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
8: Sajian musik spesial

sajian musik spesial. SMS sajian musik spesial tembang-tembang pop lawas atau kenangan bareng saya Dani sama jam 1 siang. Ya, sahabat pendengar, awali hari Senin dengan pikiran positif. Mungkin ada yang suka kopi, secangkir kopi hangat ya. Dan niat baik ini jadikan awal pekan sebagai peluang baru untuk meraih pencapaian hebat ya. Siapa yang gak mau sukses? Semua pengen sukses. Dengan kata lain, seperti apapun awal hari di hari Senin, tetap nikmati dan jalani dengan penuh semangat. Si burung camar, Vina Panduwinata, yuk muncul dengan tembang yang dirilis tahun 85. Burung camar, bareng Sadani di SMS.

Burung Camar. Tembang diciptakan oleh Iwan Wiradi dan Eros Jarot. Tembang ini menjadi mega hits di album kedua Vina Panduniata, Citra Ceria di 85. Ya, cerita di balik tembang ini erat kaitannya dengan kejeniusan Vina dalam membawakan vokal bertenaga namun tetap kelihatan lembut. Ya, Burung Camar bahkan membawa Vina meraih berbagai penghargaan musik bergensi dan melambungkan namanya sebagai diva pop Indonesia dekade 80-an. Oke, Vina Panduwinata kita tinggalkan, kita ketemu bareng Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sajian musik spesial.

sajian musik spesial. Sahabat pendengar, hari Senin tidak harus selalu berat jika kita menghadapinya dengan energi yang positif dan senyuman. Nah, untuk menjaga produktivitas dan membangkitkan suasana hati agar tetap prima sepanjang hari, gabung di SMS bareng Sedani. Ya mau gak aja lah teman-teman lawas ya. Ini benar-benar kan bisa membuat Anda lebih bahagia untuk nikmati hari Senin sekalipun kesibukan tidak akan kita pungkiri. Krise, lilin, lilin kecil.

Sahabat, Krisa dengan temannya Lilin yang kecil, memang yang dirilis di tahun 77 ya. Pertama kali diperkenalkan melalui Lomba Citra Lagu Remaja atau LCLR Prambos di tahun 77. Awalnya dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh Krisa. Kesuksesan besar Lilin yang kecil tidak hanya meluncurkan karir solois Krisa ke puncak popularitas, tetapi juga menjadi tonggak sejarah kebangkitan industri musik pop komersial Indonesia modern era 70-an. Jangan sakiti hatinya. Iis Sugianto, kita simak dulu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan?
5: Sekarang?
6: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
6: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
6: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
6: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
6: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
6: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Sahabat pendengar, musik tidak kita pungkiri bagian dari hidup kita sehari-hari. Tanpa musik, hidup mungkin akan terasa biasa-biasa saja. Tapi lebih dari itu, musik sebenarnya punya peran penting dalam membantu kita melewati masa-masa sulit. Ia bisa menjadi penyemangat ketika kita sedang merasa sedih, menjadi penghibur perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam diri. Genre musik pun ini sangat beragam sekali, ya. Ada punk, ada rock, ada metal, pop, jazz, dan ya ragam jenis lainnya lah yang bisa dipilih sesuai suasana hati. Gimana dengan tembang ini? Tembang yang ya cukup menyentuh hati, dimana kita sebagai anak tentunya akan merindukan seorang ayah, ya. Seperti tembang yang dibawakan oleh Ebit Gade, Titip Rindu Buat Ayah.

Ebit Gade. Tembang yang menggambarkan seorang ayah bukan sebagai sosok yang sempurna, tanpa lelah, tapi manusia biasa yang menanggung beban hidup yang berat. Lirik seperti keningnya berkerut dan kulitnya menghitam karena panas matahari. Ini adalah metafora visual yang sangat kuat mengenai keras kerja seorang ayah di pedesaan atau lapangan demi menafkahi keluarga. Ia menyembunyikan rasa lelah dan air matanya di balik senyum dan ketegarannya yang ya tidak diragukan lagi ya. Baik, sahabat pendengar, satu tembang terakhir yang bakal saya munculkan di SMS kali ini, tembang yang dibawakan oleh The Mercies ya. Tiada lagi. Sekaligus saya Dani Bat undur. Terima kasih persamaannya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden.
1: Masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pagi tadi. Selanjutnya, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
0: Secara resmi, kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
3: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
0: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
3: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
3: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini penyidik menyasar pihak swasta di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
1: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik tak segan akan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
6: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
5: Dalam pengembangan perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Penggeledahan meliputi kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan juga pengolahan limbah, serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Budi menegaskan hingga kini memang KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara. Pengembangan perkara yang berawal dari OTT merupakan pola penanganan yang kerap dilakukan KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
7: Bantuan pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
8: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program makan bergizi gratis MBG.
7: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, tapi juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
8: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yantina Daek menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
9: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
8: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap pekat mulai dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah seiring kebakaran hutan dan lahan semakin marak. Hal ini menegaskan bahwa Kalteng langganan karhutla saat musim kemarau panjang tiba. Untuk mengatasinya, BPBD bersama aparat kepolisian serta tim relawan berjibaku memadamkan puluhan titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Berikut laporan Edi Suroso dari RRI Palangkaraya.
10: Kami dari BPBD Kota Palangkaraya bersama dengan TNI Polri, relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas.
11: Musim kemarau kembali membawa ancaman kabut asap di Kalimantan Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk Palangkaraya. Bahkan tadinya langit yang berwarna biru, kini sudah berwarna putih akibat pembakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi tanda bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang berulang setiap musim kemarau. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, terutama gangguan saluran pernapasan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, BPBD Palangkaraya Heri Pauji membenarkan, tim gabungan masih berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang hingga kini masih ditangani berada di kawasan Danau Rangas.
10: Kami dari BPBD Kota Palangkaraya bersama dengan TNI Polri, relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
11: Heri Pauji menjelaskan hingga saat ini telah terjadi 98 kejadian kebakaran di wilayah Palangkaraya. Pada penanganan terbaru, tim gabungan menangani sedikitnya 12 titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, aparat kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku pembakaran lahan, sejumlah tersangka bahkan telah ditetapkan dalam kasus karhutla tahun ini.
12: Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya, nanti tapi saya lupa jumlahnya berapa ya.
13: Berarti sudah ada yang ditetapkan baru ini Pak ya?
12: Jadi tolong disampaikan untuk masyarakat jangan lagi ada yang membakar ya. Aturan kita kan sudah ada, pergub juga sudah ada. Jadi ini kan cukup nanti juga banyak dampaknya akibat pembakaran ini ya. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
11: Untuk itu ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan hingga aktivitas masyarakat. Di sisi lain, Satgas Karhutla Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Rija Syahputra, mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang semakin pekat. Bahkan Dinas Kesehatan berencana menggelar rapat koordinasi menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai daerah.
14: Kalau untuk rencana rapat mungkin ada Pak ya, karena memang ini sudah masuk musim kemarau dan memang sudah mulai terjadi kebakaran lahan lah di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten kan tidak aman lagi. Nah baru kami dari Dinkes ini mengeluarkan ada kondisi yang kurang bagus atau kurang sehat dalam catatan dari alat monitor lingkungan itu ya bolehlah pakai masker.
11: Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi mencapai 12.394 pasien. Disusul Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 12.023 pasien dan Kabupaten Kapuas sebanyak 9.602 pasien. Melihat kondisi kualitas udara yang mulai memburuk, seiring meningkatnya kebakaran lahan, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Demikian laporan mendalam, Edi Suroso melaporkan.
2: Polres Pemalang intensifkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan di Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang dengan melakukan dropping 5.000 air bersih ke warga. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
15: Suara deru pompa diiringi dengan gemercik air dari tangki terdengar di lingkungan Dusun Cipanjang, Desa Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Keberadaan satu tangki air berkapasitas 5.000 liter dikerumuni warga yang membawa ember dan wadah air lainnya. Mereka secara bergilir mengantri air bersih bantuan dari Polres Pemalang lewat Polsek Bantar Bolang. Kondisi kemarau saat ini, air menjadi salah satu barang berharga bagi 250-an kakak di dusun tersebut. Kapolsek Bantar Bolang, Ibtu Eko Purwanto, mewakili Kapolres Pemalang mengatakan bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan aparat terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain dropping air bersih, rombongan yang berasal dari unsur TNI Polri Pemkab Kabupaten Pemalang juga turut serta melakukan patroli. Menurut Ibtu Eko, patroli bertujuan untuk memantau kondisi kawasan hutan selama musim kemarau, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
16: Kebetulan di sini ada sekitar 250 kakak yang terdampak kekeringan, sehingga kita memberikan satu bantuan dari PDAM, kemudian dari BPBD maupun dari Perhutani melakukan bakti sosial di wilayah ya Dusun Cipanjang, Kecamatan Bantar Bolang. Dan ini nanti bukan hanya kali ini atau hari ini, namun kan kami akan berupaya dan berusaha untuk melakukan bakti sosial di wilayah hukum Polres Malang.
15: Perwakilan dari BPBD Kabupaten Pemalang dalam kesempatan itu juga menyebut hingga pertengahan Juli 2026 tercatat 30 desa di 7 kecamatan Pulau Sari, Watu Kumpul, Radu Dongkal, Warung Pring, Belik, Bantar Bolang, dan Bodeh mengalami kekeringan. Ada sekitar 93.250 jiwa terdampak kekeringan. Diperkirakan kondisi seperti ini akan terus terjadi hingga akhir bulan Oktober 2026. BPBD tidak hanya membuka posko di tingkat kabupaten, tetapi juga di seluruh kecamatan agar penanganan lebih efektif. Posko tersebut berkolaborasi dengan pemerintah desa sehingga distribusi air bersih dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
17: Kalau menurut BMKG tahun 2026 kemungkinan kemarau panjang, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin setiap ada keluhan kita langsung dropping. Dan sampai hari ini insya Allah warga terutama di 3 kecamatan yang sudah kami dropping itu memang merasa puas insya Allah. Kalau masalah kurang ya lumrah, namanya kurang ya, tapi semua titik sudah kita penuhi.
15: Berdasarkan hasil asesmen dan validasi dari BPBD Kabupaten Pemalang, di setiap kecamatan kekeringan mulai terjadi di sebelah wilayah, terutama di Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulau Sari. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penetapan status darurat bencana hidrometeorologi kekeringan melalui keputusan Bupati Pemalang yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH JHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH JHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
19: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta untuk yang anak yatim 600 ribu dan kemudian untuk yang APH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
18: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Pramiswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
20: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
18: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arung Kusuma melaporkan.
2: Perusahaan kargo Arab Saudi Saudia Cargo Sabtu lalu meluncurkan rute terjadwal baru yang menghubungkan Riyadh dan Melbourne, Australia sebagai bagian dari perluasan jaringan internasionalnya untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Rute baru itu menandai ekspansi strategis Saudia Cargo membangun jalur kargo udara langsung antara Arab Saudi dan pasar Australia menggunakan pesawat kargo Boeing 747-400 dengan kapasitas muatan lebih dari 100 ton dan kemampuan pemuatan di bagian depan untuk mengakomodasi kargo berat dan berukuran besar. Peluncuran rute Melbourne itu merupakan respon terhadap permintaan pasar sekaligus memperkuat rantai pasokan global dan memperluas jangkauan ekspor Saudi ke Australia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia telah menganalisa performa Kamboja jelang pertemuan kedua tim pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Timbels Indonesia telah melakukan analisa atas performa Kamboja jelang pertemuan kedua tim pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pernyataan ini disampaikan pelatih skuad Garuda John Hartman saat konferensi pers di Stadion Pakansari Cibinong Bogor kemarin. Menurut Hartman, walau Kamboja mengalami kekalahan di laga pertama mereka, namun tim ini tetap layak diantisipasi. Karenanya ia memastikan skuad merah putih akan tetap tampil maksimal saat menjamu Kamboja.
22: Jadi kami akan memantau tim Kamboja. Kami memiliki kesempatan untuk menonton mereka bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi. Mereka sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang berat. Tapi saat ini kami harus fokus pada timnas dan apa yang kami lakukan bersama dan mengambil langkah pertama bersama.
21: Sementara itu pelatih timnas Kamboja Giotokukoji mengaku timnya

0: 一下。
1: 3日前に昨日一昨日か、我々試合をやってます。
2: Dua hari lalu kami bertanding menghadapi Singapura. Sebagaimana yang diketahui, kami tidak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi Indonesia. Menghadapi Singapura, kami tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang kami inginkan. Namun kami akan bersikap sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia.
0: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi yang pertama, reporter yang akan menyampaikan kabar diantaranya dari Pasuruan, suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengenai maksimal CSR perusahaan untuk membangun Pemkab Pasuruan bentuk forum TJSLBU. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Anggun dari suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rekan Anggun, informasi Anda.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk forum penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau TJSLBU Kabupaten Pasuruan. Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pelaku usaha sebagaimana amanat peraturan Bupati Pasuruan nomor 14 tahun 2026 tentang penyelenggaraan TJSLBU. Melalui forum ini, nantinya diharapkan penyusunan program TJSL dapat dilakukan secara lebih terencana, mengacu pada kebutuhan real masyarakat dan mendukung 33 program prioritas Kabupaten Pasuruan.
2: Mulai musda pertama, menyinkronkan usulan-usulan bersama forum fasilitasi TJSL. Jadi ada dua ya, jadi ada dua forum, namanya pertama itu forum TJSL, yang kedua tim fasilitasi TJSL. Bedanya gini, jadi kalau forum itu murni dari badan usaha, ya, jadi ada namanya forum TJSL itu murni dari badan usaha. Yang kedua, kalau tim fasilitasi TJSL itu adalah bentukan dari pemerintah daerah.
1: Selain forum TJSL, PMK Pasuruan juga tengah membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLBU dan sekretariat bersama. Tim ini bentukan PMK Pasuruan yang nantinya juga akan terus bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan forum TJSLBU dalam pembangunan daerah. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya, kita bergeser ke Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Bupati Wonogiri raih penghargaan Outstanding Progressive Regional Development Leader pada ajang Solo Pos Best Brand dan Innovation Award 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Dias dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Rekan Dias, silakan informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno meraih penghargaan Outstanding Progressive Regional Development Leader pada ajang Solo Pos Best Brand and Innovation Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi dan capaian nyata dalam mendorong kemajuan Kabupaten Wonogiri. Acara berlangsung di Hotel Alana Karanganyar pada Jumat 17 Juli 2026. Di bawah kepemimpinannya, Wonogiri menunjukkan transformasi pembangunan yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator pembangunan mengalami peningkatan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga penguatan layanan publik dan investasi daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Wonogiri mencapai 5,67%, meningkat dari 4,97% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,71% pada Maret 2024 menjadi 9,59% pada Maret 2025, atau sekitar 10,67 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan. Di sektor pelayanan publik, RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso meraih nilai 91,42 dalam penilaian kualitas pelayanan publik Ombudsman RI tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga terus memperkuat program pendidikan gratis bagi jenjang dasar dan menengah guna mencegah anak putus sekolah. Tidak hanya itu, Wonogiri menjadi salah satu satu daerah dengan pertumbuhan realisasi investasi UMKM tertinggi di Jawa Tengah pada 2025. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan Setio Soekarno yang dinilai mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Sementara dari RPKD Kota Denpasar, Bali, informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Denpasar usung tema Sastraning Rare, Wawali Arya Wibawa, Sayangi Anak, Lindungi Haknya, Bangun Masa Depan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Rekan Bambang Haryadi, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kota Denpasar yang dirangkaikan dengan Festival Anak Denpasar 2026 berlangsung semarak dengan mengusung tema Sastraning Rari Denpasar yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreativitas, melestarikan budaya, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan penuh kasih sayang bagi tumbuh kembang mereka. Hal ini sejalan dengan tema nasional Hari Anak Nasional tahun 2026, yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Arya Wibawa menambahkan, di tengah perkembangan era digital, anak-anak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi membekali anak dengan karakter, literasi digital, serta kemampuan menyaring informasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Ditambahkannya, sebagai kota layak anak kategori utama, pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program perlindungan anak melalui peningkatan layanan perlindungan, pengembangan sekolah ramah anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, penyediaan ruang publik ramah anak hingga penguatan literasi digital. Rangkaian Festival Anak 2026 diawali dengan penanaman bibit bunga gemitir, Tokso Nyampa Denpasar, yang berhasil menggerakkan pengumpulan sekitar 2 ton food waste, aksi beach clean up hingga roadshow forum anak daerah ke sejumlah sekolah. Sebagai puncak kegiatan digelar 6 perlombaan, di antaranya lomba mewarnai untuk tingkat TK, pemanfaatan barang purna pakai, gending rare, nyurat aksara Bali, mesatu Bali, dan cerdas cermat SMP. Ketua Panitia Festival Anak 2026 Putu Satya Andika berharap seluruh rangkaian kegiatan ini mampu menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak untuk terus berkarya dan berkontribusi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian reporter-reporter handal di sesi yang pertama. Sudah kita ikuti informasinya mulai dari rekan Anggun, rekan Dias, dan juga baru saja ada rekan Bambang Haryadi. Terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
5: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar diantaranya dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua kita dengan Persada ID Talks.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talk akan mengawali sesi kedua kita untuk hari ini dengan informasi mengenai BPBD Sragen, siaga kemarau, dropping air bersih, dan antisipasi karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Saputro, SHMSI.
6: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar BI Live atau Berita Indonesia Live dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Dewi Rati dari Radio Buana Asli Sragen, dimana saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sragen untuk berbincang-bincang sejenak mengenai dropping air bersih di Kabupaten Sragen. Bersama dengan Bapak R. Triyono Putro, SHMSI, didampingi Kasih Kedaruratan Pangan dan Logistik BPBD Kabupaten Sragen, Bapak Ahmad Subekti STMT, dan juga Komandan Regu Bapak Darmono ya. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya.
7: Selamat siang, selamat siang.
6: Baik, hari ini ya langsung saja untuk kegiatan dropping air di Kabupaten Sragen, di mana memang di musim kemarau ya, ini menjadi rutinitas dari BPBD Sragen untuk menyalurkan atau memberikan bantuan dropping air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, di mana Kabupaten Sragen ini sudah dipetakan ada sebanyak 34 desa di 9 kecamatan sebagai zona rawan kekeringan. Izin ya Pak Tri untuk dropping air bersih di Kabupaten Sragen sampai hari ini Pak Tri.
7: Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk BPBD Kabupaten Sragen telah merespon dropping air bersih sampai hari terakhir tanggal hari Sabtu kemarin, itu sebanyak 20 tangki dari BPBD ya, itu yang khusus dari BPBD yang kita salurkan di beberapa titik yang terdampak air bersih, seperti itu.
6: Dari 34 wilayah, nah ini wilayah mana saja Bapak yang sudah di dropping air bersih dari BPBD?
7: Ya, jadi untuk dropping air bersih kami salurkan di beberapa titik, yang dari 34 desa itu kami potensikan yang terdampak masih ada beberapa. Jadi di 9 kecamatan tadi hanya 2 kecamatan yang saat ini kami dropping, di desa Poleng, desa Merombo, dan di Selanggaleh ada 3 desa yang saat ini kita dropping ke wilayah yang terdampak air bersih, seperti itu.
6: Nah ini sejak kapan Pak sudah dimulainya dropping air bersih ini?
7: Kita dropping air bersih sudah berapa Mas?
8: Tanggal
7: 3 Juli 2026 itu. Sampai saat ini ada 20 tangki yang kami dropping. Namun demikian dari beberapa paguyuban CSR itu dengan panggilan hatinya juga menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang terdampak air, kekurangan air bersih, seperti itu.
6: Ini satu tangkinya itu berapa liter Pak?
7: Kita punya 5.000 liter satu tangkinya. Jadi sekitar kalau kami jumlahkan ada 20 kali 5, jadi 100.000 liter untuk dari BPBD saja. Namun demikian kami total dari jumlah dengan CSR itu ada sekitar 48 tangki yang kita monitoring semuanya untuk wilayah yang terdampak tadi.
6: Nah ini Pak, bagaimana untuk mekanisme pengajuan permohonan dropping air bersih ini bagi daerah ataupun wilayah yang terdampak?
7: Ya, terima kasih. Jadi kami sudah sampaikan di beberapa hari yang lalu, tidak kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui Pak Camat dan Kepala Desa tentunya yang terdampak air bersih segera mengajukan permohonan air bersih kepada BPBD dari Pak Kades, diketahui Pak Camat. Nah, kami respon dengan cek lokasi, apabila itu betul-betul kekurangan kami segera tindak lanjut dengan dropping air bersih, seperti itu.
6: Selama penyaluran dropping air bersih ini, adakah kendala yang dihadapi BPBD ini Pak ke wilayah-wilayah terdampak ini?
7: Insya Allah dengan hati ketulusan hati kita semuanya dari tim TRC, dari tim terpadu, tidak hanya dari BPBD saja ya, dari segenap potensi yang ada di Kabupaten Sragen, insya Allah kendala-kendala itu bisa diatasi dengan baik.
6: Selain dropping air bersih, nah upaya jangka panjang apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko kekeringan ini?
7: Jadi untuk jangka panjang kami sudah sosialisasikan dengan pimpinan wilayah atau pemangku wilayah untuk terkait dengan jangka panjang, yaitu pembuatan sumur-sumur dalam, yang mana pemerintah Kabupaten Sragen sudah memberikan bantuan sumur dalam beberapa tahun kemarin. Sampai saat ini masih beberapa yang bermanfaat, masih berfungsi dengan baik. Namun demikian ada beberapa yang kurang maksimal untuk sumber mata airnya. Namun demikian kita tetap support untuk masyarakat setempat untuk penghijauannya. Penghijauannya itu sangat baik sekali untuk menahan sumber mata air.
6: Kemudian untuk tandon-tandon air yang ada di wilayah-wilayah terdampak kekeringan ini sampai hari ini juga masih aman ya Pak untuk dimanfaatkan lagi gitu?
7: Ya betul sekali, kami dari BPBD dan juga dari BNPB dari pusat juga kita sudah bantukan beberapa tandon ke wilayah-wilayah terdampak. Namun demikian karena kebutuhan air itu sangat banyak sekali, tandon-tandon itu belum maksimal. Maka dari itu kami dari BPBD berinisiatif dengan memohonkan kepada beberapa CSR untuk memberikan bantuan tandon-tandon air. Dan juga kalau dengan kedaruratan kita bisa sampaikan kepada masyarakat bisa membuat terpal, skenario, desain untuk bisa menampung air bersih.
6: Musim kemarau ini juga memicu adanya kebakaran hutan dan lahan. Ya. Dari BPBD sendiri ini seperti apa Pak untuk menanggapi karhutla ini?
7: Untuk karhutla di wilayah Kabupaten Sragen ini tentunya tidak hanya dari BPBD Sragen, dengan beberapa tim terpadu, relawan, gabungan dari segala potensi yang ada termasuk di Damkar sendiri ya, damkar utama yang di ujung tombak untuk kita support bersama-sama dengan BPBD. Kami selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kiranya di dalam memasuki di musim kemarau. Kemarin kami sudah memberikan surat edaran agar kiranya misalnya jangan sampai membuang puntung di sembarang tempat. Ini membuang rokok yang mengakibatkan kebakaran-kebakaran yang tidak kita harapkan. Karena di lahan-lahan kita banyak sekali lahan tebu, lahan karet, dan lahan-lahan kosong yang sekiranya terdampak kemarau panjang ini, kemarau panas ini, bisa menghidupkan kebakaran. Seperti itu.
6: Terakhir Pak, himbauan dari BBBD Sragen untuk masyarakat agar tetap siap menghadapi puncak musim kemarau di saat ini.
7: Ya, terima kasih. Jadi untuk perkiraan dari BMKG, puncak kemarau itu di bulan Agustus ya. Maka dari itu, masyarakat yang saat ini terdampak kemarau, pergunakanlah air bersih, bantuan dari pemerintah yang efektif, efisien, dan bijak di dalam penggunaannya. Kebutuhan dasar yang diutamakan. Dan juga untuk masyarakat yang luas di Kabupaten Sragen terkait dengan karhutla, mari kita bersama-sama dengan masyarakat peduli api, kiranya sosialisasi kita gaungkan bisa mencegah kebakaran-kebakaran hutan berikutnya. Semoga saja tidak ada kebakaran lagi.
6: Terima kasih Pak Tri, juga untuk Pak Ahmad Subekti, juga Pak Darmono ya, sudah mendampingi Pak Tri untuk kegiatan siang hari ini. Baik, terima kasih Mitra Buana dan saudara pendengar, apa yang disampaikan Pak Triyono selaku Kepala BPBD Kabupaten Sragen ini semoga bisa bermanfaat, dan yang pasti masyarakat Sragen diimbau untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati di saat musim kemarau saat ini. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Demikian Bersada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai BPBD Sragen siaga kemarau, dropping air bersih, dan antisipasi karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SH MSI. Terima kasih rekan Dewi Ratih untuk Bersada ID Talks hari ini.
5: Bersada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal di sesi yang kedua dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan informasi mengenai Car Free Day Ketapang rutin digelar. Bupati launching identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rekan Wilia Susanti, informasi Anda.
1: Terima kasih. Car Free Day Ketapang rutin digelar Minggu pagi 26 Juli 2026 pukul 6.00 sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di ruas Taman Kedondong hingga Simpang 3 Hos Cokro Aminoto. Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI bersama keluarga berbaur dengan warga memanfaatkan CFD untuk olahraga, jalan santai, senam bersama, dan berkumpul bersama keluarga. Launching identitas kependudukan digital atau IKD. Kedepan ada layanan perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan aktivasi IKD. Pemeriksaan kesehatan gratis, cek tensi, gula darah, kolesterol, dan konsultasi PTM di depan kafe Nuba. Puluhan UMKM, kuliner, dan produk lokal memeriahkan CFD. Pelaku usaha juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan dengan menyediakan kantong sampah mandiri. CFD tidak hanya untuk olahraga, tapi menjadi ruang kebersamaan, ruang pelayanan, dan ruang tumbuh ekonomi. Pemkab Ketapang akan terus kembangkan CFD dengan menambah layanan publik dan menata pedestrian, trotoar, serta taman kota. Tujuan mewujudkan ruang publik yang sehat, inklusif, produktif, dan mendukung pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya, Willy Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
0: Selanjutnya dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, informasi mengenai peringatan Hari Krida Pertanian ke-54. Pemkab Magetan dorong modernisasi dan regenerasi petani. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wina dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Rekan Wina, informasi Anda.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar upacara peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan. Peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan pangan sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut diawali dengan apel pagi. Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, penyerahan secara simbolis bantuan hibah alat dan mesin pertanian, dan juga penyerahan hadiah berbagai lomba. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pertanian di Kabupaten Magetan. Bupati Magetan juga menegaskan bahwa Magetan dikaruniai potensi alam luar biasa mulai dari lereng Gunung Lawu hingga dataran rendah yang menjadikannya salah satu lumbung pangan diperhitungkan di Jawa Timur. Namun menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, dinamika harga dan alih fungsi lahan di tahun 2026, sektor pertanian dituntut untuk terus berinovasi. Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan mendorong seluruh insan pertanian untuk 3 langkah strategis, yaitu adopsi teknologi dan modernisasi, kemudian regenerasi petani, dan yang ketiga penguatan sektor hilir. Dan pendengar, melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga kelompok tani, serta akademisi dan sektor swasta, Kabupaten Magetan optimistis dapat mewujudkan pertanian yang semakin maju, mandiri, dan modern. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk informasi di sesi kedua kita. Ada reporter Wilia Susanti dan juga reporter Wina yang baru saja menyampaikan informasinya. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
5: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan

0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Di antaranya, dari Langsekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kemudian dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
2: Pendengar Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MBR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital.

0: vital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tentang generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bapak pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih, Redaktur Aan Kasyanto.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, untuk kabar selengkapnya, sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari Langsekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto hadiri pisah sambut Dandim 0310 SSD. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yelmi Rustam dari Langsekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Rekan Yelmi Rustam, informasi Anda.
3: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara pisah sambut Komandan Kodim 0310 SSD yang diselenggarakan di Balai Rung Langsekmani Kantor Bupati Sijunjung Minggu 19 Juli 2026. Tampuk kepemimpinan Dandim 0310 SSD secara resmi berganti dari Letkol Cezi Joko Stradana ST kepada pejabat baru Letkol Infantri Diki Sakti Maulana S-Hub Internasional. Momen penting ini dihadiri langsung oleh pimpinan dari dua wilayah operasional Kodim 0310 SSD, yaitu Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir bersama Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffrey Hibatullah. Turut hadir pula jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah hingga para kepala perangkat daerah dan camat dari kedua wilayah guna memberikan penghormatan kepada pejabat lama serta menyambut pimpinan yang baru. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian Letkol Cezi Joko Stradana selama bertugas di bumi Langsekmani. Ia berharap tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga, sekaligus menyambut hangat kedatangan Letkol Infantri Diki Sakti Maulana untuk melanjutkan kolaborasi dan komunikasi yang harmonis antara Kodim dan pemerintah daerah. Senada dengan Bupati Sijunjung, Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra turut menyampaikan terima kasih atas dedikasi pejabat lama bagi kemajuan masyarakat Sawahlunto. Menyoroti tantangan daerah saat ini, khususnya terkait keterbatasan anggaran, Rianda menekankan krusialnya sinergi dan keterpaduan langkah antara TNI, Forkopimda, instansi vertikal serta tokoh masyarakat demi mempercepat pembangunan wilayah. Letkol Cezi Stradana mengutarakan rasa syukurnya atas dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda selama kurang lebih satu tahun masa jabatannya. Ia mengapresiasi kepada suksesornya. Sementara itu, Dandim 0310 SSD yang baru, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, memohon doa dan bimbingan dari para kepala daerah

0: PPL Radio Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Bergeser ke Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Mengenai informasi Pemprov Kalsel bangun RTLH lengkap dengan sanitasi untuk tekan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fitri Hidayah dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Rekan Fitri Hidayah, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan dana insentif dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel akan membangun 17 unit rumah tidak layak huni yang dilengkapi fasilitas sanitasi di Kabupaten Tanah Laut. Program ini menyasar keluarga berisiko stunting agar memiliki lingkungan tempat tinggal yang sehat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti mengatakan, dana insentif tersebut merupakan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Kabupaten Tanah Laut dipilih sebagai lokasi program karena masih menjadi salah satu daerah dengan angka stunting yang relatif tinggi di Kalimantan Selatan. Seluruh calon penerima bantuan juga telah melalui proses verifikasi bersama instansi terkait berdasarkan data sasaran nasional. Pembangunan rumah ditargetkan mulai dilaksanakan setelah anggaran perubahan disahkan. Pemerintah optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada Desember 2026 sehingga masyarakat menerima manfaat dapat segera menempati rumah yang layak dan juga sehat. Rahmiyati menjelaskan program ini berbeda dengan pembantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang selama ini dijalankan di Sperkim. Pada program reguler, bantuan yang diberikan sebesar Rp20 juta hanya untuk perbaikan komponen utama seperti atap, lantai, dan dinding. Demikian dari Kota Banjarbaru, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Menutup jumpa kita hari ini, informasi dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengenai HUT Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Tegal sebanyak 287 koperasi merah putih sah berbadan hukum. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hendro Eldi dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Hendro Eldi, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat pilar ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi yang adaptif, modern, dan berbasis digital. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman saat menghadiri resepsi tasyakuran hari ulang tahun koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Tegal di Penopo Amangkurat Slawi hari Sabtu kemarin. Mengusung tema koperasi berdaya, Indonesia berjaya, Bupati Ishak mengajak seluruh insan koperasi untuk meninggalkan pola pengelolaan yang masih konvensional dan mulai bertransformasi memanfaatkan teknologi digital. Menurut Bupati, digitalisasi layanan koperasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas keuangan, sekaligus mempercepat pelayanan kepada para anggota di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal mencatat hingga Juli 2026 terdapat 776 koperasi di Kabupaten Tegal. Banyak 633 koperasi masih aktif menjalankan kegiatan usaha, sedangkan 143 koperasi berstatus tidak aktif. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembinaan, pendampingan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta program revitalisasi agar koperasi yang belum aktif dapat kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Imam Rudi Kurnianto menyampaikan bahwa sebanyak 287 koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih telah resmi berbadan hukum. Saat ini koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi juga mengembangkan berbagai unit usaha baru, diantaranya penyediaan sembako murah, layanan pembayaran elektronik atau PPOB, Samsat Budiman, Internet Rakyat, pengelolaan sampah, hingga mendukung program makan bergizi gratis melalui kemitraan penyediaan logistik pangan. Ketua Panitia Hari Koperasi Sutrianto juga mengapresiasi sinergi antara Dekopinda, PKPRI, pemerintah, dan dunia usaha yang telah mensukseskan seluruh rangkaian peringatan Hari Koperasi tahun ini, termasuk partisipasi pameran produk UMKM Kabupaten Tegal pada peringatan Hari Koperasi tingkat Provinsi Jawa.

0: Tengah di Kota Solo. Melalui penguatan tata kelola, inovasi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kabupaten Tegal berharap koperasi semakin mampu mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah menuju kabupaten yang maju dan tangguh. Demikian saya Hendro Eldi LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan-rekan reporter untuk sesi yang ketiga. Ada rekan Yelmi Rustam, kemudian rekan Fitri Hidayah, dan ditutup rekan Hendro Eldi. Terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang, sahabat pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Ya, senang sekali siang ini, Senin 27 Juli 2026, saya Mita dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ya, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan inspirasi atau aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ayah, siaran ini juga dapat Anda simak ya secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga bisa bergabung ya melalui telepon di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan

publik di Kota Magelang. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, dikutip dari laman magelangexpress.id, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Magelang telah mencapai hampir 70%. Capaian tersebut menempatkan Kota Magelang dalam 5 besar daerah dengan progres pendataan tertinggi di Jawa Tengah. Kepala BPS Kota Magelang Nurul Khoiriati mengatakan pelaksanaan sensus sejauh ini masih berjalan sesuai target pendataan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 nanti. Sementara Kota Magelang sudah masuk hampir 70% dan insya Allah masih on the track. Posisi sementara masih 5 besar se-Jawa Tengah. Meski demikian, petugas masih menemui sebagian warga yang khawatir data pribadinya disalahgunakan. Hal itu muncul ketika petugas meminta nomor induk kependudukan atau NIK sebagai bagian dari proses verifikasi data. Nurul menjelaskan informasi yang dihimpun BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pemerintah. Ia pun menilai sekarang masyarakat lebih waspada karena perkembangan teknologi berbeda dengan sensus tahun 2020 beberapa tahun yang lalu ya. Untuk menangani penolakan warga, BPS Kota Magelang menerapkan mekanisme secara bertahap. Oke, yuk silakan ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan kebersamaan sahabat untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Mita, Bangun Magelang Kita.

0: tiba dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Mita. Sahabat paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Magelang kembali menggelar kegiatan bertajuk Tebus Murah 2000 Paket Sembako di Alun-Alun Kota Magelang pada Sabtu pekan lalu. Program sosial ini disebut menjadi upaya PSMTI membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih. Ketua PSMTI Kota Magelang, Slamet Santoso, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, kegiatan Tebus Murah kali ini merupakan pelaksanaan kedua dari rangkaian program Tebus Murah yang dijadwalkan berlangsung di bulan Juni, Juli, dan Agustus 2026. Pihaknya menyediakan 2.000 paket sembako senilai lebih dari Rp200.000 yang dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp50.000. Ia mengungkapkan program tersebut merupakan hasil gotong royong para anggota dan pengusaha yang tergabung dalam PSMTI. Menurutnya, kegiatan tersebut lahir dari kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Ia juga menyebut selain program Tebus Murah, PSMTI rutin menggelar pembagian makan gratis bagi lansia dan masyarakat kurang mampu setiap Selasa sejak tahun 2022. Sementara itu, di kesempatan yang lain, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi konsistensi PSMTI yang selama ini aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial di Kota Magelang. Wali Kota menegaskan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, namun diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat agar berbagai program bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Oke, terima kasih sekali deh untuk Anda yang masih terus menyatu bersama Mi tadi. Bangun Magelang kita dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar, Bangun Magelang kita adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, kemudian menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Saya masih menunggu ya kebersamaan sahabat untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Tentu saja melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya hari ini. Yang pertama, tindak lanjut Monggo Lapor Dinas Lingkungan Hidup DPPKUM dan DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait genangan air berbau di daerah Pasar Rejo Winangun, khususnya Pasar Rejo Winangun Selatan ya, dan Kelurahan Rejo Winangun Utara. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sumber bau berada di depan toko Chef Mart. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bau tidak sedap berasal dari genangan air dan juga tanah di sekitar saluran menuju drainase, sehingga air dari badan jalan tidak dapat mengalir masuk ke saluran drainase dan menggenang di permukaan yang menimbulkan bau tak sedap. Sebagai tindak lanjut, DPPKUM berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima atau PKL. Selanjutnya, DPUPR akan melakukan penanganan dengan menghilangkan penyumbatan pada saluran yang menuju ke drainase. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan ya, untuk Anda juga ya yang ingin menyampaikan semua aspirasi Anda terkait dengan Kota Magelang, silakan Anda bisa bergabung ya. Tentu saja di Bangun Magelang kita bisa lewat telepon di 366-899 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0882-135-135. Ya, sahabat pendengar, informasi selanjutnya. Pendengar, dikutip dari Magelang Express, program bantuan biaya pendidikan jenjang diploma atau D3. Diploma 3 atau D3 yang digulirkan pemerintah kota Pemkot Magelang terpantau masih sepi peminat. Memasuki akhir Juli 2026, Dinas Sosial setempat mencatat baru 8 pendaftar yang lolos verifikasi dengan persyaratan dari total kuota 100 penerima. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nur Yanto, menyebutkan bahwa pendaftaran beasiswa itu masih terus dibuka hingga 31 Agustus mendatang. Dan dengan syarat utama, warga ber-KTP Kota Magelang yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Lulusan pendidikan kesetaraan paket C juga dipersilakan mendaftar, asalkan tentu saja telah berstatus diterima di perguruan tinggi mitra Pemkot. Nantinya setiap
mahasiswa yang lolos seleksi berhak mengantongi subsidi pendidikan sebesar 5 juta pada setiap semester. Dan per semester 5 juta untuk masing-masing penerima dan diberikan sampai lulus kuliah. Oke, sahabat pendengar, jangan kemana-mana, tetap aja di Bangun Magelang kita bersama Mita dari Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Mito Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dan ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Layanan di Kota Magelang.
1: Baik sahabat pendengar, Mita masih di Membangun Magelang kita dari 103,5 Magelang FM sampai jam 4 nanti, dan Mita akan sampaikan untuk Anda info ketersediaan darah di PMI Kota Magelang untuk hari Senin 27 Juli 2026. Golongan darah A untuk WB ya, ini tersedia 26 kantong atau darah lengkap ya. Kemudian sel darah merah atau PRC tersedia 32 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LAO tersedia 2 kantong. Dan komponen darah precious frozen plasma atau FFP tersedia 14 kantong. Selanjutnya untuk golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 58 kantong, sel darah merah atau PRC tersedia 29 kantong, komponen darah trombosit atau TC tersedia 15 kantong, komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LAO tersedia 15 kantong, komponen darah setelah filtrasi setelah filtrasi kosong, kemudian komponen darah free frozen plasma FFP tersedia 13 kantong. Selanjutnya untuk golongan darah O, untuk golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 49 kantong, sel darah merah atau PRC tersedia 82 kantong, komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong, komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LAO tersedia 3 kantong, kemudian komponen darah fresh frozen plasma atau FFP tersedia 7 kantong. Berikutnya ketersediaan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 10 kantong, sel darah merah atau PRC tersedia 42 kantong, komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong, komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LAO kosong, kemudian komponen darah fresh frozen plasma atau FFP tersedia 10 kantong. Ya, baik sahabat pendengar, PMI Kota Magelang selalu membuka dan mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa mendonorkan setitik darah Anda yang tentu saja bisa menyelamatkan banyak nyawa. Stok darah bisa berubah sewaktu-waktu, dan untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, sahabat bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Baik sahabat pendengar, saya Mita masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan sahabat untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang melalui line telepon di 0293-3668-99 atau melalui WhatsApp kami di 0882-135-135. Baik, terima kasih untuk Pak Ngadiman ini ya. Selamat siang Pak Ngadiman yang ada di Magelang ya. Bangun Magelang kita. Warga Kelurahan Magelang, mohon selalu jangan membuang sampah di Sungai Kalibening. Setiap RT sekota Magelang diharap agar membentuk bank sampah. Iya. Terus apa ini? Oh udah gitu aja. Pokoknya mengingatkan jangan membuang sampah di sungai. Iya. Terima kasih Pak. Emang harus diingetin terus gitu ya? Iya biar nggak lupa ya. Lagunya. Manut saja Mbak. Oke baiklah. Ada yang ingin bergabung lagi silahkan. Anda juga bisa lewat WhatsApp seperti Pak Ngabdiman yang selalu mengingatkan untuk kita semua warga yang ada di Kota Magelang untuk tidak membuang sampah di Sungai Kalibening. Oke, yang pengen telepon juga boleh ya di 366-899 selalu dan selalu ditunggu atensi juga tentu saja aspirasi sahabat pendengar. Ya, aspirasi siapapun ya, aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Ya, jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini, di Bangun Magelang 103,5 Magelang FM. Oh,
1: Magelang! Manajemen berita dan aspirasi pembangunan kota Mas
0: terkait. Ya, jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini, di Bangun Magelang 103,5 Magelang FM. Oh,

0: Eh, wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain ke

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Loh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
4: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love California dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.

Sobat pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Bangun Magelang kita ya harus segera diakhiri sampai di sini. Jam 4 nanti bisa ketemu dengan rekan Salsa tentunya di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu pop Jawa. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Pastikan selalu Anda untuk terus menyatu dan tentu saja bisa berperan aktif ya lewat 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Baik, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Dan dari ruang dengar Anda, mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore, selamat mendengar. Bertemu dengan Sal saya di Sugeng Sonten untuk hadirkan tembang-tembang pop Jawa. Selamat mendengar. Sal menemani nggih sampai dengan nanti jam 7 malam di Sugeng Sonten tentunya. Untuk saudara-saudara yang ingin bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa juga melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Buat saudara-saudara yang juga jauh di sana, bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui streamingnya di onlinestreaming.com, jogjastreamers.com maksud kami, dan juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat dengar, mengawali pagi kita ya. Sore kita, kok pagi sih? Sore ini Deni Caknan bersama dengan Guyon Waton, Widodari. Tetap bersama di Sugeng Sonten.

0: seneng, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerti, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Matur nuwun, ya. Wis gelem rumah bapak. Sukses lah, Nora.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sobat Dengar, kembali lagi ya bersama di Sugeng Sonten tentunya bersama dengan Sol saya. Oke, baik Sobat Dengar, berkaitan dengan Hari Anak, Festival Hari Anak Nasional yang digelar hari Selasa 28 Juli 2026 jam 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang bertempat di Gor Samapta Kota Magelang. Ini akan berdampak pada kepadatan kendaraan di daerah Simpang Safari, Simpang Sanden, dan juga Simpang Gor. Oleh karenanya pengendara kendaraan di waktu tersebut diharapkan untuk berhati-hati ya sahabat dengar. Dan ada beberapa kepadatan lalu lintas, utamanya dimulai dari Simpang Kupatan dan juga lalu dilanjut di Simpang Safari, Simpang Sanden, dan daerah Simpang Jasa Raharja. Baik sahabat dengar, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Pak Herman di Tidarutara Magelang. Sugeng Sonten Magelang FM, Sugeng Sonten. Pak Herman, lagunya Simpang Limo Ninggal Janji nanti bakalan Salsa edirkan. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Mama Vega, juga buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Murni, dan semuanya pendengar Radio Magelang FM aja. Semoga terhibur di sore hari ini. Terima kasih sami-sami Pak Herman. Sehat selalu nggih. Dan sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua ya di menit ke-29 lepas dari jam 4 sore. Yeni Inka dengan Simpang Limo Ninggal Janji. Tetap bersama di Sugeng Santen sampai nanti jam 7 malam.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sontonia kembali lagi bersama di Sugeng Sonten. Terima kasih yang masih stay tune ya bersama dengan Salsa. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten. Bu Murni sehat selalu nggih. Requestnya Banyumoto. Kok sedih Bu Murni? Banyumoto ini saking nila karisma nggih, nanti Salsa akan hadirkan. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, buat Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Riono, Mbak Erna Dwi, Bu Susi, Pak Pri, terus juga buat Pak Tarmono, Bu Tuti dan semuanya saja nggih, buat pendengar Radio Magelang FM. Salam sehat selalu, lancar juga rezekinya. Amin. Matur nuwun. Ada Pak Supardi di Karanggading Magelang. Salamnya buat Bapak Sidik ing Kadi Gunung Kalih Mertoyudan Sugeng Sonten. Sugeng Sonten Pak, salam sehat-sehat. Oh, ketinggalan ngapunten Pak Supardi. Apa ini tembangnya? Tombok Ati. Oh nggih. Coba Salsa lihatkan terlebih dahulu ya. Apakah ini ada? Oh, adanya kok tombol stres. Nggih, nanti Salsa carikan terlebih dahulu ya. Ada Bu Riono juga di Dudan nggih. Sugeng Sonten Magelang FM. Lagunya dari Didi Kempot. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Tarstio, Pak Haryanto. Terus juga buat Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono, Eyang Dipoyono, Pak Lembayung, semuanya saja nggih. Siap, nanti bakalan Salsa hadirkan. Tunggu nggih. Karena Salsa masih terus menemani sampai nanti di jam 7 malam tentunya. Untuk sahabat Toninger yang belum bisa gabung begitu ya, bisa bergabung bersama. Mungkin ini lagi waktunya dalam perjalanan ya, perjalanan pulang ke rumah begitu ya. Ini pastinya banyak sahabat Toninger yang sore-sore mungkin lagi, ada yang lagi bersantai setelah pulang dari bekerja begitu. Atau juga ada sahabat Toninger yang sedang dalam perjalanan ke rumah begitu ya, sembari mendengarkan lagu-lagu pop Jawa nggih. Siap. Ada Pak Arifin Ahmad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di salam kenal dari Ari Ahmad Gorontalo. Salam buat semua pendengar Radio Magelang FM, buat pendengar setia ada Pak Tarmono, Ibu Sadowo, Bunda Eti, terus juga buat Bunda Yahya, Erna, salam kenal nih, nggih. Siap, matur nuwun buat Pak Arifin. Baik, sahabat pendengar, Nela Karisma bersama dengan Dori Harsa, nggih. Menemani kita dulu di menit ke-59 lepas dari jam 4 sore dengan Banyu Moto.

0: Assalamualaikum.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ada apa, Pak?
1: Ada kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal harus berobat yang juai. Tapi rumah lo hasilnya.
2: Nek ambeyen, ya kudune breksan yang khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Selamat mendengar, kembali lagi bersama di Sugeng Santen ya. Tentunya masih bersama dengan Salsa. Nah, selamat mendengar, ini waktu sudah menunjukkan jam 17 lebihnya 23 menit ya. Tentunya untuk teman-teman selamat mendengar yang beragama muslim begitu ya, sedang akan bersiap-siap memasuki waktu maghrib nih. Kegiatan banyak sekali ya sebelum maghrib begitu ya, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Umumnya memang diisi dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ibadah ataupun persiapan sore hari ya. Misalnya seperti baca Al-Quran, kemudian juga ada yang berdoa begitu ya. Nah, selamat mendengar, untuk persiapan secara umumnya jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu, terus bersih-bersih begitu ya. Karena badan ini tentunya setelah seharian beraktivitas perlu untuk disegarkan kembali begitu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk menutup pintu serta jendela rumah. Ini menjaga rumah menjelang malam, ini adalah sesuai dengan sunnah ya. Kemudian persiapan untuk ibadah sholat maghrib nih, ambil wudhu, rapikan tempat ibadah ataupun yang mau bersiap-siap ke masjid dan lain sebagainya. Nah, sholat ninger, ada banyak hal ya yang bisa dilaksanakan dan ini waktu yang tepat sekali untuk kita sembari menyegarkan diri, beristirahat begitu ya. Baik, sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua ya. Salsa masih sampai dengan jam 7 malam nanti. Jadi untuk sahabat pendengar yang belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Dan untuk menemani kita dulu ya, ada lagunya dari Woro Widowati dengan Sekuat Atiku. Di menit ke-25 lepas dari jam 5 sore, menemani sahabat pendengar di Sugeng Santai.

0: atau apa buat kalian yang pengen karaokean lagu-lagu.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
7: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
6: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
7: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
6: Loh, program apa itu, Pak?
7: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
8: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
4: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Seprai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Seprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
4: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Kembali lagi bersama di Sugeng Santen ya. Baik Santeniar, satu informasi untuk masyarakat Kota Magelang yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Ini dari monitoring lalu lintas yang ada di Kota Magelang. Ini dari batas Kota Magelang, batas utara ya, ini ke arah Semarang terpantau lalu lintas lancar, padat lancar, dan kendaraan dipenuhi oleh kendaraan alat berat ya. Dan kemudian untuk ke arah simpang Kupatan terpantau lalu lintas padat lancar, terutama untuk ke arah selatan ya. Selanjutnya, sahabat pendengar, di simpang Safari terpantau ini cukup lengang. Jadi sahabat pendengar tetap berhati-hati tentunya di jalan. Kita berjalan lagi untuk di daerah simpang Kodim, terpantau ini di simpang Kodim padat lancar, dan kendaraan juga dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, di alun-alun Kota Magelang ya, utamanya di depan Landmark Magelang. Ini terpantau cukup lengang dan lalu lintas cukup lancar, sehingga untuk sahabat pendengar tetap berhati-hati tentunya di daerah pusat Kota Magelang. Dan kita beralih ke daerah Sumber Waras, utamanya di daerah Pecinan, terpantau untuk kendaraan padat lancar dan kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Baik, untuk sahabat pendengar semua tetap berhati-hati di jalan, dan Anda juga bisa memantau melalui CCTV yang ada di Kota Magelang ya. Bisa Anda akses melalui gawai di cctv.magelangkota.go.id untuk memantau lalu lintas yang ada di sekitaran Kota Magelang. Baik, sahabat pendengar, Salsa kembali menyapa juga untuk sahabat pendengar yang sudah bergabung. Ada Bu Murni yang senang banget dengan lagunya. Oh, tadi sudah Salsa hadirkan ya untuk lagunya. Dan buat sahabat pendengar, Salsa mau ingatkan juga ya, ini untuk yang beragama muslim disegerakan menjalankan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu begitu. Baik, yang masih belum membersamai, akan Salsa bersamai sampai nanti di jam 7 malam. Dan ada Happy Asmara dengan Angin Dalu dulu di menit ke-18 lepas dari jam 6 sore. Tetap bersama di Sugeng Santen.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
9: Baca data jadi makin asyik.
10: Hai, aku Prilly.
11: Dan aku Bank Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
12: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
13: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
12: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
13: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
12: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
13: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
12: Nah, Kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka aset rasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka aset rasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
13: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, Kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
12: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga Kota Magelang.
9: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis.
0: Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT

memberikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi Tim Tanggap Insiden Siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 4 sore tadi dalam Sugeng Santen, dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua, dan di belakang Salsa sudah siap dengan rekan Ayu yang akan menemani di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam Sugeng Dalu. Salam hangat untuk seluruh sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Semoga malam ini bawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua ya. Amin. Bagaimana nih kabar Anda semua di malam hari ini? Hari ini hari Senin, 27 Juli 2026. Selamat malam Sugeng Dalu. Malam adalah waktu ketika suasana menjadi lebih tenang, lebih hening. Pikiran mulai beristirahat dan hati seringkali berbicara lebih jujur ya. Di saat seperti inilah alunan campur sari terasa begitu dekat. Setiap irama yang berpadu dengan musik modern, setiap bait lirik mengalun, seolah mengajak kita mengenang perjalanan hidup, menghargai kasih sayang, persahabatan, perjuangan, hingga doa-doa yang tersimpan dalam hati. Baik, sampai purna pukul 10 malam, saya Ayu El yang bakal membersamai perjalanan malam hari ini dengan onten lagu-lagu campur sari yang dikemas di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Okay. Untuk membuka perjumpaan kita di malam hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Kalau saya kasih pantun, Anda bilang cakep gitu ya. Angin malam berembus pelan, cakep, membawa harum bunga melati. Mari bersama kita dengarkan Gado-Gado Campur Sari Penyejuk Hati. Cakep gitu ya. Burung terbang menuju hutan, cakep, singgah sebentar di dahan jati. Selamat datang para pendengar budiman. Semoga bahagia mengiringi malam ini. Okay. Malam ini saya menemani sahabat semua dengan deretan lagu-lagu campur sari yang penuh makna. Kayaknya enak didengar, enak untuk disenandungkan, indah untuk dimaknai ya. Mengandung pesan tentang kehidupan, cinta, kesetiaan, kerinduan, serta semangat untuk terus melangkah meski jalan tak selalu mudah. Okay. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat sahabat yang berada di luar kota, saya tunggu kebersamaan sahabat melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Okay. Ada Niken Salindri featuring Wahyu yang kali ini bakal hadir lewat satu tembang ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan sedaya. Tresno Warenggono. Ini yang bakal membuka perjumpaan kita di Gado-Gado Campur Sari Magelang.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana?
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
5: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah TV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

0: Stamina terjaga, tulang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: aja kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang sampun nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Nggih, sahabat pendengar, sekarang ini persaingan top skor ASEAN Championships 2026 atau PLAFF 2026 mulai memanas ya. Di mana seluruh tim menjalani laga perdana. Hingga saat ini penyerang Vietnam Nguyen Dinh Bach menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Striker berusia 21 tahun milik Chon An Hau Noi tersebut telah mengoleksi 3 gol. Seluruh gol ini lahir saat Vietnam menghancurkan Timor Leste dengan skor 7-0 pada pertandingan pertama grup A di Konburi Stadium Thailand pada Jumat 24 Juli. Hat-trick ke gawang Timor Leste ini membuat Nguyen Dinh Bach berada di puncak daftar pencetak gol sementara ASEAN Championship 2026. Dan catatan juga menjadi modal penting bagi Vietnam dalam persaingan di fase grup ya. Di bawah Nguyen Dinh Bach terdapat 3 pemain dengan koleksi masing-masing 2 gol. Mereka adalah Paul Joshua dari Malaysia, Hendrio dari Vietnam, dan Kakana Kamyok dari Thailand. Paul Joshua pemain naturalisasi Malaysia asal Brasil sekaligus penggawa Kuala Lumpur City FC mencetak 2 gol saat Malaysia menang atas 2-1 atas Myanmar pada laga perdana grup B di Tuona Stadium Yangon pada Sabtu ya. Sementara itu Hendrio pemain naturalisasi Vietnam asal Brasil ikut mencetak 2 gol Vietnam berpesta 7 gol tanpa balas ke gawang Timor Leste. Okay. Sementara itu pemain Indonesia berpeluang masuk daftar ya, di mana persaingan memperebutkan gelar top skor masih terbuka lebar. Turnamen baru memasuki awal penyisian grup sehingga seluruh pemain masih memiliki kesempatan menambah koleksi gol pada pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia juga berpeluang memiliki wakil dalam daftar pencetak gol terbanyak. Jadwal Timnas Indonesia versus Kamboja pada pertandingan grup A di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat ini berlangsung Senin 27 Juli 2026 dan bakal dimulai pukul 20.30. Nah, ini sahabat pegang mana nih? Pegang Timnas Garuda Indonesia atau Kamboja? Kalau aku ya tetap bagaimanapun pegang Timnas Indonesia. Skornya berapa nih? Boleh dong, boleh kirim ke WA 0882 135 135 atau melalui kolom komentar TikTok AYUL ya. Okay, saat ini saya bakal sapa dulu Pak Herman Tidar Utara. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Nyuwun sekar sesideman kang kintonatur salam kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Bu Titi Arianti, Mbak Murni, Mbak Nungki, Mbak Susi Ugisto ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM, sugeng midhangetaken. Kagem penyiaripun sugeng ngaji ciciban ngantos paripurna nuwun Pak Herman Tidar Utara. Amin. Siap. Nggih. Ingkang badhe kula aturaken wonten sesideman Rina Aditama katur panjenengan sedaya samangke kalajengaken Lestari Niken Salindri. Kula Ayu L tasih setia nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari,

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang?
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia 43 lepas dari pukul 19 saat waktu di studio ya. Sobat pendengar, hari besok Magelang punya gawe, punya event besar di mana mulai tanggal 28-29 Anda bisa menikmati job fair di Gedung Wanita Kota Magelang ya. Dan di hari yang sama besok pagi dimulai jam 7 ada peringatan Hari Anak Nasional di Gor Samapta Kota Magelang. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menuju ke sana, tinggal pilih mau bergabung menikmati peringatan Hari Anak Nasional besok di Gor Samapta, terus ke Magelang Job Fair di Gedung Wanita Kota Magelang ya. Oh ya, sahabat pendengar, Istana secara mendadak mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia BI pada Senin 27 Juli 2026. Mundurnya Perry dari pucuk pimpinan Bank Sentral disebut karena alasan pribadi, di mana Istana meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai adanya tekanan dari Presiden Prabowo Subianto di balik pengunduran diri tersebut. Dan Mensesnek Prastio Hadi menyampaikan bahwa alasan pribadi yang dimaksud Perry dalam surat pengunduran diri kepada Presiden, ia menekankan agar masyarakat tidak berspekulasi. Dalam konferensi pers tersebut, Deputi Gubernur Senior BI yang ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Sementara Desti Damayanti mengungkapkan, Perry mengundurkan diri secara sukarela pada Sabtu 25 Juli 2026. Selanjutnya, Destri ditetapkan menggantikan posisi pimpinan tertinggi Bank Sentral pada Minggu 26 Juli 2026. Pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada 25 Juli sesuai dengan pasal 48. Berdasarkan ketentuan tersebut, Destri ditetapkan menggantikan posisi Perry untuk sementara. Maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayuel tentunya di Gado-Gado Campur Sari. Jan baik. Dari siapa ini? Bunda Irne 242 gabung di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Salamnya buat Mas Rendy Kusuma, Bang Mandon, Babe Galo, Mas Wat Mirza, Kak Yunabila, spesial buat Pak Soleh makan malam. Request ninggal tatu Didi Kempot. Makasih Mbak Yuel, kembali kasih. Eyang Tipoyona Sugeng Dalu, Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Nyuwun Sekar Ngudoroso Mbak Ayu, salam katur Setoyo Pandemen Campur Sari Magelangan. Sekedap mangke kulo patosi rumiyin je Bunda Sadua di Jambe Wangi. Sugeng Dalu Mbak Ayu Al saking Bu Sadua wonten Jambe Wangi. Nyuwun Sekar iki wek sapa? Awek sapa? Wek sinten Bu? Salam katur Bu Eti, Bu Riono, Bu Nandi Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Haryati, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Royanto, ugi sedaya pandemen Radio Magelang FM. Katur Mbak Yuel mugi sehat kata rezekinipun, sugeng aktivitas ngantos paripurna. Amin. Matur nuwun. Pacoba ning urip ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan. Nah, kalajeng sepur argo lawu cak dikin. Gado-gado campur sari Magelangan.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia

0: sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng juwai. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan. Sugeng dalu katur Pak Tri Mardiono wonten Kalimantan nggih. Kalimantan Timur sugeng dalu. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pinaringan sehat nggih. Sugeng dalu gado-gado campur sari. Salam buat semua pendengar Radio Magelang FM siap. Mbak Murni Surabaya, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ayu, gado-gado campur sari. Kirim salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Bu Tuti, Bu Nani, Mbak Neni, Bu Endang Wayu, Bu Riona, serta semua guru Merati. Tembangi stasiun tunggu matur nuwun nggih, Mbak sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Salam sehat, lancar rezekinya ugi nggih. Matur nuwun katur sahabat pendengar para sutresno kakome putri ingkang tansah caket mana ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari. Sahabat pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudar Iono mengatakan sebanyak 833 dapur makanan bergizi gratis MBG dihentikan operasionalnya secara permanen pada Senin 27 Juli 2026. Dapur MBG yang diberhentikan permanen tersebar di sejumlah wilayah sebanyak 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Sudaryono memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang ditutup permanen tidak akan lagi diberi kompensasi atau pembayaran insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola. Dapur yang disuspend secara permanen ini bukan kayak yang lalu ya, misalnya dulu disuspend tetapi tetap dibayar. Kalau ini sudah disuspend tutup nggak dibayar. Betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menuturkan mayoritas dapur ditutup karena masalah higienitas, sanitasi hingga risiko keracunan. Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang diinginkan. Kemudian IPAL-nya yaitu instalasi pengolahan air limbahnya juga. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menakodai BGN, Sudaryono menekankan tentang transparansi dalam menjalankan program MBG, di mana dia menyampaikan ingin membangun sebuah transparansi secara sebuah cara dan akan diumumkan di momen berikutnya dan agar publik bisa ikut terlibat mengawasi menu BGN ya. Nah, dia menegaskan komitmennya untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan BGN. Kita lihat dulu ya nanti ya. Didi Kempo, Ninggal Tatu dan Bojoloro buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun katur panjenengan sedaya ing kanten saja ketemana ing kan setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten kiyeran gado-gado campur sari. Sahabat, sesaat lagi kita bakal menyaksikan laga timnas Indonesia versus Kamboja ya. Anda pegang mana dan skornya berapa-berapa coba? Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar TikTok Ayu L atau melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, di mana suasana menjelang laga timnas Indonesia versus Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor semakin meriah ketika langit mulai gelap ya. Dan jelang laga pukul 20.30 sesaat lagi, Piala AFF 2026, para warga yang hendak menonton semakin ramai. Terpantau warga cukup ramai berkumpul di kawasan pintu masuk menuju stadion ketika waktu petang. Terlihat suasana berubah menjadi serba merah ketika masa bergelombar berdatangan mengenakan jersey merah Timnas Indonesia. Dan kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang aksesori supporter Timnas Indonesia. Seperti aksesoris balon tepuk, ikat kepala, shell, jersey, kipas, hiasan kepala, dan lain-lain. Di mana para pedagang aksesoris ini secara asongan berkeliling menjajakan dagangannya. Salah satunya Andri, penjual aksesoris supporter Timnas Indonesia. Dan sementara sahabat sendiri mau tahu nih saya, Anda pegang mana dengan skor berapa-berapa? Kalau saya jelas pegang Timnas Indonesia, apapun nanti yang terjadi tetap Timnas Indonesia skor 2-0 nih. Buat sahabat pegang mana, skornya berapa? Bisa disampaikan di WA kita di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899. Assalamualaikum Lembayung Sutra, Pakur Jengleng, Bayu. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Tuti, Arianti, Buriono, Bunani, Pak Prianto, Pak Tarmono, semuanya aja. Mat malam buat Mbak Ayu, kebagian, terima kasih. Semoga sehat rezeki, lancar sampai tuntas nanti Lembayung Sutra di Pok Candi Sari Sejang. Nek mboten saged Pakur Jengleng Sri Minggat, oh nggih. Nanti tak atur ke Sri Minggat nggih. Pak Royanto di Demak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Kak Kebunani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadua, Mama Olga, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Midanget, gaduh-gaduh campur sari. Request apa yang gunung Mbak Ayu, sugeng tugas lan matur nuwun nggih. Dumawa sami-sami. Mangke sabar nggih. Yuk, sahabat pendengar, saat lagi kita bakal menyaksikan laga antara Indonesia versus Kamboja nih. Sahabat pegang mana, skornya berapa nih? Okay. Kalau saya pegang Indonesia skor 2-0. Sahabat pegang mana nih? Boleh untuk meramaikan, boleh komentar di live TikToknya AYUL atau melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui line telepon di 0293 366 899. Dari siapakah ini? Pak Wandi di mana? Kula nyuwun nomor setunggal tali tresno, nomor kali sambung wancin dalu kula dudu rekoso. Aji opo bungane iki karo dudu iki jian wis. Setunggal mawon sih Pak. Kok njuk promosi dudu rekoso bareng iki piye to ya? Piye to ki? Aku marah pengen guyu kemekelen yang ini ki. Gih, iki wae sapa kula aturaken katur panjenengan sedaya. Pusat doa wau ingkang ngersakaken kali Sri Minggat Sony Jos ingkang dipun kersakaken Lembayung Sutra wonten di Pok Candi Sari Secang. Oh, yang phone live sudah terlanjur masuk lagu. Nanti komen berikutnya saya tunggu Anda di 0293 366 899. Ayo El, gaduh-gaduh campur sari dados mase.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buai. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi apa? Foto Bu,
4: ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu.
4: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing manah ingkang setya nyawiji kaliyan kula Ayu L wonten kiyaran gaduh-gaduh campur sari. Nggih katampi rumiyin wonten 36600. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu.
2: Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Mbak Ayu, selamat malam Mbak Yuli.
1: Selamat malam saking sinten menika?
2: Saking skuter Sentul, skuter Sentul, Mbak.
1: Oh, saking skuter Sentul saking ya. Sinten?
2: Gimana?
1: Saking sinten saking Sentul pundi?
2: Sentul sini, sini, Sentul itu loh, Karangwuni itu loh, ada Sentul itu.
1: Oh, Karangwuni Magelang, Kupatan Mandap.
2: Ya, betul.
1: Kupatan Mandap.
2: Ya, kita mau ikut meramaikan timnas sama.
1: Oh, sih. Ya. Pegang mana nih? Pegang
2: ya.
1: Mana?
2: Ya.
1: Pegang mana?
2: Iya, Mbak Ayu pegang 2-0 untuk timnas.
1: Iya, betul.
2: Saya 3-1 untuk timnas.
1: Oh, 3-1
2: ya, makin ramai.
1: Oh, siap. 3-1 untuk timnas ya, saya pegang 2-0 untuk timnas ya.
2: Iya, iya.
1: Semoga timnas menjuarai ya.
2: Oke, siap, Mbak.
1: Ini dengan Bapak siapa? Kali Bapak Sinten?
2: Saya Budi Santoso ini.
1: Oh, Mas Budi Santoso, wonten Sentul Karangwuni.
2: Iya. Terus, kan, Mbak, minta
1: lagu nopo?
2: Jambu alas aja Mbak.
1: Jambu alas ya. Oke okay, siap. Salam buat warga Sentul Karangwuni J.
2: Oke
1: okay.
2: Saya nganu pakai skuter Sentul.
1: Skuter Sentul Karangwuni.
2: Oke
1: okay. Oke okay,
2: buat teman-teman skuter, marilah kita rayakan timnas menang 3-1.
1: Amin.
2: Kamboja.
1: Amin
2: ya, ya. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, jambu alas nanti siap saya hadirkan ya. Jambu alas. Oke okay. Tadi dari skuter Sentul Karangwuni Pak Budi Santoso pegang timnas skor 3-1 ya. Skuter Sentul Pak Budi ya. Saya pegang timnas skor 2-0. Nih, buat sahabat semua yang ingin meramaikan, kira-kira pegang mana nih? Yang jelas pegang timnas Indonesia ya. Skornya berapa nih kira-kira? Oke okay. Kalau jengakan katur panjir dengan sedaya ingkang tansah caket ing manah ingkang setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten kiaran gaduh-gaduh campur sari. Angge Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Selamat malam gaduh-gaduh campur sari. Bu Endang Wahyu Perum Korpri merequest lagu Selendang Sutra Kuning. Salam buat semua teman-teman pendengar Magelang FM dan semua teman Merati. Dan salam juga untuk Mama Viga, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadwo, Pak Rohyanto Demak, Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni, Pak Prianto, Mbak Tuti Arianti, Pak Irman, Bu Eni, Pak Pujo di Karanggading, Pak Tarmono sekalian. Untuk Mbak Ayu L metugas semoga tetap semangat. Amin. Sampun Bu Sadua. Iki wek sapa kalau mau sampun kula aturaken Bu Sadua. Masya Allah. Nembe mboten mirengke napa pripun? Ya Allah Bu. Nggih. Saking sinten? Saking kula Pak Nihandoyo semimpen Desa Ketundan Pages. Sinambi ngramal otak-atik nyuwun lelakon ing ramal napa menika. Nyuwun lelakon pangkur ngimpi dipun bawani. Cobi mangke mbok bilih wonten. Menapi mboten wonten kagentos nggih. Pak Nihandoyo semimpen. Semimpen Desa Ketundan Pages. Kadose kula wis taun ing Ketundan nih. Lumayan minggah nggih. Pak Indro Jogja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indro ngaturaken ingkang ngayahi tugas jejiban Mbak Ayu L mugia tansah pinaringan rahayu lestari widodo tinebih saking sedaya bebendu panjang yuswa manumpuk-numpuk rezekinipun ingkang barokah. Nikmat iman Islam. Amin. Derek nyawiji wonten gaduh-gaduh campur sari. Kintun salam katur sedaya keluarga ageng grup Merati wonten pundi papan penyiar radio Magelang FM. Sekaripun apa menika? Sekaripun menapa menika, Pak? Sekedar tak was tunggal mbogo tunggal ya merucut ya wawe rondo kempling ongge makai kulaturakan ge ge matiun ngawi ngang badi kulaturakan rumien katur panjeringan seing kantan saca keting mana. Mudah rasa nopo niki yang diboyono. Kita rupanya jenengnya setoyo gaduh-gaduh campur sari dados.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: W2RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Terima kasih matur nuwun buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan ya. Oke, buat sahabat semua yang kali ini lagi dagdikduk ya, dimana malam hari ini Timnas Indonesia versus Kamboja ya, kira-kira Anda pegang mana nih? Dan skornya kira-kira Anda memprediksi skornya berapa? Kalau aku pegang Timnas Indonesia skor 2-0 ya. Tadi dari Pak Skuter Sentul di Karangwoni, Pak Budi Santoso pegang Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Sebenarnya sama juga 2-0, cuman beda polanya aja ya. Oke, katur panjenengan setelah yang kan tansa sakit mana monggo. Kira-kira panjenengan pegang mana nih? Pegang Timnas Indonesia skornya berapa nih? Katur panjenengan ingkang nembe santai, ingkang nembe nopo kemawon, dalu menika matur nuwun mekaten nggih. Nggih. Busa dua kalau wau lagu ni pun sampun kula aturaken. Wah lagi we sopo irong bangir we sopo de irong bangir yo tuweku gitu ya. Maturun katur panjenengan sedoyo. Geh, sekali lagi buat sahabat pendengar yang kali ini lagi dagdikduk menunggu di mana malam hari ini Timnas Indonesia melawan Kamboja. Nah, sahabat pegang mana nih? Dan prediksi skornya berapa nih? Kalau saya tetap pegang Timnas Indonesia apapun yang terjadi, skornya 2-0 ya. Amin gitu ya. Oh ya, sahabat pendengar, Polres Metro Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai kasus narkoba. Polres Metro Tangsel AKP Pardiman bersama 5 anggotanya ditangkap ditipit narkoba Bareskrim Polri karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Wakapolres Tangerang Selatan Kompol Triadi mengatakan sejumlah anggotanya tersebut saat ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Dan Yandi menambahkan seluruh perkembangan penanganan kasus tersebut akan disampaikan oleh instansi yang menangani, yakni Mabes Polri atau Polda Metro Jaya. Ia berujar pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait perkembangan penyidikan maupun peran masing-masing anggota yang ditangkap. Dan Yandi juga belum dapat memastikan apakah para anggota tersebut diamankan dalam satu operasi yang sama dalam penindakan yang berbeda. Dan saat ditanya mengenai status AKP Pardiman apakah masih aktif atau tidak usai ditangkap, Yandi menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Polda Metro Jaya. Seperti itu ya. Theodorus, Mbak Ayu request lali janji nih. Oke, sabar ya. Ada Wong Deso, tadi yang request Wong Deso siapa? Kemudian ada Mr. Mendem, Cak Dikin, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Eldi. Gado-gado jam.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
6: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
6: Kalau begitu kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu.
5: Betul sekali Bu, makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 27 Juli di tahun 2012, berlangsung acara pembukaan ajang bergengsi olahraga dunia, yaitu Olimpiade. Acara yang dilangsungkan di Olympic Park London ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar 400 miliar rupiah. Olimpiade London ini diikuti oleh 10.000 atlet yang mewakili 204 negara dan berlangsung 17 hari hingga tanggal 12 Agustus 2012. Indonesia pun turut berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini dengan mengirimkan 21 atlet dari 7 cabang olahraga. Insan Edukasi, ada beberapa fakta menarik mengenai penyelenggaraan Olimpiade tahun 2012 di London ini. London dan Inggris menjadi kota dan negara pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1908, 1948, dan 2012. Fakta menarik lainnya, persiapan untuk penyelenggaraan Olimpiade ini sangat memperhatikan lingkungan. Lebih dari 50% bahan material yang dikirim dan dibuang selama proses pembangunan dipindahkan dengan menggunakan kereta dan tongkang untuk mengurangi emisi karbon akibat pengiriman melalui jalan raya. Dan yang tak kalah menarik adalah area olahraga Olympic Park menggunakan setidaknya 40% air lebih sedikit dari seharusnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan air hujan di atap untuk digunakan sebagai air siraman toilet. Asas manfaat juga dirasakan dari penyelenggara Olimpiade tahun 2012 ini, di mana sebesar 75% dari tiap 1 pound sterling yang dikeluarkan untuk pembangunan Olympic Park akan digunakan untuk membantu regenerasi bagian London Timur. Dengan demikian, setelah Olimpiade berakhir, akan dapat memberi banyak keuntungan dan kesehatan bagi para penduduk sekitarnya. Insan Edukasi, Olimpiade tahun 2012 selain dipersiapkan dengan matang, juga menghasilkan beberapa rekor dunia. Perenang Michael Phelps berhasil mencetak rekor sebagai atlet Olimpiade terhebat sepanjang masa dengan raihan total 22 medali yang terdiri atas 18 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu sepanjang 3 kali penyelenggaraan Olimpiade, yaitu Olimpiade Athena tahun 2004, Olimpiade Beijing tahun 2008 dan Olimpiade London di tahun 2012. Pencapaian sempurna juga diraih oleh China pada cabang bulu tangkis, di mana negara ini berhasil menyapu bersih di seluruh gelar. Insan Edukasi, masih banyak lagi rekor yang tercipta dalam penyelenggaraan Olimpiade tahun 2012. Pada akhirnya, Amerika Serikat berhasil keluar sebagai juara umum setelah mengungguli China yang selama berhari-hari berada di puncak klasemen. Insan Edukasi, rekor yang tercipta tadi merupakan hasil kerja keras dan semangat pantang menyerah para atlet. Oleh sebab itu, dalam bidang apapun, hendaknya kita selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik kita sehingga hasil yang dicapai jadi maksimal.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning jiwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gih, para sutresno, kagum mawa putri, sahabat pendengar dimanapun ada berada. Tak berasa ya, pernah sudah kebersamaan kita selama beberapa jam tadi di program Gado-Gado Campur Sari. Aduh, luar biasa yang lagi asyik nonton bola ya, Indonesia versus Kamboja. Ternyata sepega Indonesia itu luar biasa. Jadi sementara ini skor masih 4-1 ya. Harapan saya ini 5-1 ya. Aduh, luar biasa. Tadi yang udah telpon megang Indonesia 3-1, ternyata di luar prediksi kita ya, Indonesia berjaya gitu ya. Udah, libas aja Kamboja ya gak sih? Dan baik sahabat, terima kasih untuk kebersamaannya. Tiba saatnya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang mau istirahat, selamat beristirahat. Ingkang badhe ngaso sumangga. Mugia ing dalu menika anggen panjenengan ngaso tansah pinaringan sekeca. Saengga menjang-injang anggenipun wungu pinaringan raga ingkang seger nggih. Ingkang dalu menika nembe gerang sekeca ing raga utawi nembe nandang gerah, mugi kaenggal enggal kaangkat saketipun kagentos kanthi kasarasan ingkang prima. Katur panjenengan mbok bilih dalu menika ingkang nembe kathah napa nggih ingkang mastani. Kathah ing penggalih nembe galau. Semoga malam hari ini Anda bisa menetralisir, terhempaskan oleh rasa syukur dan legowo gitu ya. Karena masalah itu kalau kita pikir terus-menerus enggak ada selesainya. Lepaskan, hempaskan. Kita menyatu dalam doa. Semoga besok pagi kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, berkah rezeki melimpah membersamai kita semuanya. Matur nuwun. Saya Ayu L undur diri dari sahabat semua. Dan pesan terakhir, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Dan salam hangat.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

akan menyampaikan materi tentang ujian sejati manusia dalam perspektif Chanakya Niti Sastra. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Mawikenamastu Namo Sidam. Umat Sedharma yang berbahagia,

dipotong, dipanaskan, dan dipukul. Demikian pula, manusia diuji melalui empat hal: pengorbanannya, perilakunya, kualitas dirinya, dan tindakannya. Di dalam sloka ini mengandung ajaran yang sangat mendalam tentang bagaimana menilai kualitas jati seorang manusia. Melalui sloka ini, Chanakya mengajarkan bahwa kualitas

pendidikannya. Semua hal tersebut hanyalah aspek lahiriah yang belum tentu mencerminkan keadaan seseorang yang sebenarnya. Kualitas sejati manusia justru

baik kualitas emas, semakin kuat pula ia menghadapi proses tersebut. Demikian pula manusia, nilai dan kualitas seseorang tidak terlihat ketika hidupnya berada dalam keadaan nyaman dan menyenangkan. Sebaliknya, kualitas sejati akan tampak ketika ia menghadapi kesulitan, cobaan, tekanan, godaan maupun berbagai pilihan hidup yang menuntut kebijaksanaan. Dalam situasi-situasi itulah karakter, ketulusan dan integritas seseorang akan teruji. Chanakya menyebutkan bahwa ada 4 ukuran utama yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sejati seorang manusia, yaitu yang pertama tiaga atau pengorbanan, sila atau perilaku dan karakter, guna yaitu kualitas batin dan sifat luhur, serta karmana yaitu tindakan nyata. Keempat aspek ini bukan sekedar teori atau nasihat moral, melainkan pedoman hidup yang dapat membantu manusia membangun kepribadian yang kuat, mulia dan bermanfaat bagi sesama. Ukuran yang pertama adalah tiaga. Tiaga merupakan pengorbanan. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki keinginan, kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Namun, seseorang baru dapat dikatakan memiliki kualitas yang luhur ketika ia mampu mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya.

Seorang ayah yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang guru yang dengan sabar membimbing murid-muridnya. Atau seseorang yang bersedia membantu

Ukuran yang kedua adalah sila. Sila yaitu perilaku dan karakter. Karakter merupakan cerminan dari kualitas batin seseorang. Karakter tidak dibentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Seseorang mungkin dapat berpura-pura baik dalam waktu tertentu, tetapi pada akhirnya karakter sejatinya akan terlihat melalui sikap dan perilakunya sehari-hari. Perilaku yang baik terlihat dari kejujuran, kesopanan, kesabaran, rasa hormat kepada orang lain, serta kemampuan menjaga ucapan dan tindakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, karakter yang baik sangat penting karena menjadi dasar lahirnya kepercayaan. Orang yang memiliki karakter baik akan dipercaya, dihormati, dan dijadikan teladan oleh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kekayaan atau jabatan tinggi tetapi tidak memiliki karakter yang baik akan sulit mendapatkan penghormatan yang tulus dari orang lain. Chanakya mengajarkan bahwa karakter sejati seseorang biasanya terlihat ketika ia menghadapi situasi yang sulit. Ketika seseorang sedang marah, kecewa, tertekan, atau menghadapi kegagalan, pada saat itulah watak aslinya muncul. Oleh karena itu, menjaga perilaku yang baik dalam segala keadaan merupakan salah satu tanda kedewasaan moral dan spiritual. Ukuran yang ketiga adalah guna. Guna berarti kualitas batin dan sifat-sifat luhur yang dimiliki seseorang. Guna tidak dapat dilihat secara langsung seperti halnya penampilan fisik, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Guna mencakup kebijaksanaan, ketulusan, kasih sayang, kerendahan hati, pengendalian diri, keberanian, serta kemampuan untuk berpikir positif dan bijaksana. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang kehadirannya membawa ketenangan dan kenyamanan. Mereka tidak selalu memiliki jabatan yang tinggi atau kekayaan yang melimpah, tetapi kata-katanya menyejukkan hati dan sikapnya memberikan inspirasi bagi orang lain. Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki banyak kelebihan secara materi, tetapi kehadirannya justru menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan. Perbedaan ini berasal dari kualitas batin yang dimiliki masing-masing individu. Dalam ajaran Hindu, dikenal dengan konsep triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Sifat satwam akan melahirkan kebijaksanaan dan kedamaian, rajas akan melahirkan ambisi dan keinginan, sedangkan tamas akan melahirkan kemalasan dan ketidaktahuan. Chanakya mengingatkan bahwa manusia hendaknya terus mengembangkan sifat satwa agar kualitas batinnya semakin baik dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan. Ukuran yang keempat adalah karmana, yaitu tindakan nyata. Chanakya sangat menekankan pentingnya tindakan, karena tindakan merupakan bukti nyata dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati seseorang. Banyak orang memiliki niat yang baik dan ide yang bagus, tetapi tidak semua orang itu mampu untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Padahal, dunia lebih banyak menilai seseorang itu berdasarkan apa yang dilakukannya daripada apa yang diucapkannya. Seseorang itu dapat berbicara panjang lebar tentang kejujuran, tetapi kejujurannya baru terbukti ketika ia menghadapi kesempatan untuk berbuat curang. Seseorang dapat mengaku peduli kepada sesama, tetapi kepeduliannya itu baru terlihat ketika ia benar-benar membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, tindakan merupakan cerminan paling nyata dari kualitas.
atas seseorang. Dalam ajaran karma, setiap tindakan itu akan menghasilkan akibat atau karma pala. Tindakan yang baik itu akan membawa hasil yang baik. Tindakan yang buruk itu akan menghasilkan hal yang buruk. Karena itu, manusia hendaknya selalu

pagi bersama saya Nuri Krisnawati dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Ajaran Chanakya ini menjadi semakin relevan di zaman modern ini. Saat ini banyak orang lebih fokus membangun citra daripada membangun karakter. Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang menampilkan kehidupan yang tampak sempurna di media sosial. Seseorang dapat terlihat sukses, bahagia, dan berpengaruh meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Bahkan, popularitas itu dapat dibangun melalui strategi pencitraan dan jumlah pengikut dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Namun, Chanakya mengingatkan bahwa semua itu hanyalah penilaian di permukaan. Jabatan tidak selalu menunjukkan kebijaksanaan. Kekayaan tidak selalu menunjukkan kebahagiaan. Popularitas tidak selalu menunjukkan kemuliaan. Gelar akademik tidak selalu menunjukkan kedewasaan moral. Semua hal tersebut dapat dimiliki seseorang, tetapi belum tentu mencerminkan kualitas sejati dirinya. Penampilan dapat menipu. Kekayaan dapat diwariskan. Jabatan dapat diperoleh dari kekuasaan. Dan popularitas dapat dibentuk melalui pencitraan. Akan tetapi, karakter yang sesungguhnya tidak dapat disembunyikan selamanya. Seiring berjalannya waktu, sifat dan kualitas seseorang akan terlihat melalui sikap, keputusan, dan tindakan yang dilakukannya setiap hari. Waktu merupakan penguji yang paling jujur. Ia akan mengungkap siapa saja yang benar-benar memiliki ketulusan, integritas, dan kebajikan. Orang yang hanya mengandalkan pencitraan mungkin dapat memperoleh pujian sesaat. Tetapi orang yang membangun dirinya dengan pengorbanan, karakter yang baik, kualitas batin yang luhur, dan tindakan yang benar akan memperoleh penghormatan yang bertahan lama. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan ajaran Chanakya Niti Sastra ini sebagai pedoman dalam kehidupan. Jangan hanya berusaha terlihat baik di mata orang lain, tetapi berusahalah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baik. Bangunlah hidup berdasarkan pengorbanan yang tulus, perilaku yang luhur, kualitas batin yang mulia, dan tindakan yang bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi manusia yang berhasil secara lahiriah, tetapi juga menjadi manusia yang bernilai dan bermakna secara spiritual. Kekayaan dapat membuat seseorang dikenal, jabatan dapat membuat seseorang dihormati, tetapi karakter yang baik akan membuat seseorang dikenang sepanjang hayat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Jaya Iman pada pagi hari ini.

Kabar sahabat pendengar, seneng banget rasanya pagi ini saya Mita bisa kembali jumpai kamu di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara terbaru. Iya, pastinya boleh dong ya untuk request lagu kesayangan kamu di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Jadi sampai jam 9 nanti tetap aja stay ya di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Info-info terkini juga bakal kita hadirkan pagi hari ini untuk temani aktivitas kamu di pagi hari ini. Semoga pagi ini bisa full semangat sampai nanti sore. Baiklah, kita buka dulu ya dengan suara dalam kepala. Aduh, kadang-kadang berisik banget mikir ini mikir itu kan ya. Ini dia ya, gambaran lagu dari Noah untuk pagi ini di Semangat Pagi. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Yuk, langsung aja kita nikmati.

0: Kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Duh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh hati.

0: Ignatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

Sahabat hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Oke, Mita berharap sekali hari-hari Anda selalu penuh dengan optimis, tidak mudah menyerah apapun itu tantangannya ya. Selamat pagi dulu deh yang baru aja nyatu di 103,5 Magelang FM. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik dan semangat selalu bisa di pertahankan gitu ya. Kalau kurang semangat pagi ini boleh lah ya. Request lagu kesayangan kamu di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat telepon di 366-899 pagi ini. Bareng Mita sampai jam 9 ya. Di Semangat Pagi. Oke deh, Mita mau ketemu dulu nih sama yang udah WhatsApp di 0882-135-135. Apa kabar Mbak Murni? Semoga sehat selalu ya. Lagunya dari Seventeen, oke. Salamnya buat Oma Kenzo, buat Pak Herman, Pak Iwan, Mbak Erna, Bu Riono, juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Sadawah, Mas Evan, Javi, Mbak Nadine, Mbak Eni Widya. Dan untuk semua pendengar Radio Magelang FM pagi ini. Oke deh, selamat pagi juga. Apa kabarnya yang ada di Gorontalo? Ya, Pak Ahmad Arifin ya yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat pagi, OTW ke sekolah ini Mbak. Oke deh, hati-hati. Semoga lancar hari ini ya. Hadir juga lewat Radio Box. Salam buat semua pendengar setia Radio Magelang FM. Oke deh, terima kasih. Selamat beraktivitas. Selalu juga buat Theo yang udah gasik juga nih nyatu di Magelang FM. Mau request lagunya apa ini? Oh, ada untukmu. Ya, ditunggu nanti ya. Pagi juga untuk Bu Riono yang ada di Dudan. Sehat selalu ya Bunda. Semangat pagi juga deh. Salam-salamnya, oke lagunya nanti ditunggu. Salamnya buat Pak Untung, Pak Herman, Pak Iwan, juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, buat Bu Tuti Arianti, Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Nungki, dan semuanya aja deh yang lagi nyatu di 103,5 Magelang FM. Selamat pagi dan selamat siap-siap beraktivitas. Yes deh. Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Iya, gak enak banget kalau dipaksa ya. Udah, mengalir aja gitu kayak air. Oke, tetap di sini bareng Mita.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang?
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Dikutip dari laman RRI hari ini, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nizar Patria, mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nizar menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital di Indonesia. Dan kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Seprai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas.
0: Pengundian Gebyar Seprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba.
1: Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: semangat bukan berarti tidak pernah lelah ya, gak pernah capek ya, tetapi tetap memilih untuk bangkit setiap kali terjatuh. Yuk, semangat di Semangat Pagi bareng Mita sampai jam 9 nanti. Oke, thank you yang udah merapat. Oke, Kak Bagas dan teman-teman liputan dari Diskominsta yang mau meluncur ya. Buat aktivitas nanti ada lagu spesial. Tapi Mita juga mau bacain dulu nih yang udah nyatu lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882-135-135. Hai, pagi Susi, apa kabarnya? Salam-salam ya Mit, boleh buat Bu Endang Wahyu, buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Riono, Mbak Yayu, juga Pak Herman, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, juga teman-teman Alpen deh. Selamat pagi aja, lagunya ditunggu, sehat selalu dan bahagia ya Mit, amin. Yang pengen gabung lewat telepon, halo, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi, semangat pagi.
0: Semangat pagi juga, apa kabarnya Pak Deono?
1: Baik, tapi sekarang gak begitu dingin kayak kemarin.
0: Betul banget, saat ini lumayan banget ya. Gak begitu dingin, oke.
1: Ya, minta lagunya itu yang agak-agak panas, yang rock gitu loh.
0: Oh, yang rock, oke. Let it be, ya. Nanti ya.
1: Pokoknya yang
0: rock. Yang rock ya, rock ya, and roll ya. Iya, biar bisa gerak.
1: Kalau kemarin jen, dingin banget.
0: Iya, betul banget.
1: Di Taman Agung aja dingin, apalagi di Temanggung ya.
0: Wah, tambah ipol ya, apalagi di Wonosobo ya.
1: Wah, iya tuh.
0: Baik, mau salam-salam buat siapa nih, Pak D ya, alias Om Yono?
1: Pak, ini Pak Toha itu kan lagi kedatangan Ibu Negara, tapi...
0: Pak Toha? Gitu.
1: Nanti mau ditinggal lagi sama Ibu Negara.
0: Oh, begitu, salam ya buat Pak Toha dan Ibu Negaranya.
1: Ya, nanti mau kembali ke Jakarta si Ibu Negara.
0: Oh, Ibu Negaranya ke Jakarta, oke deh. Salam.
1: Ya, untuk semuanya aja, Mbak.
0: Iya, boleh.
1: Salamnya buat semuanya aja. Dan semangat.
0: Yes.
1: Pakai lagu-lagu yang panas.
0: Iya. Siap.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Sehat selalu ya, Pak Deono alias Om Yono alias Eyang Dipo Yono. Waduh, lumayan ya. Ada Pak De, ada Om, ada Eyang deh. Ada lagi yang pengen gabung silakan di 366-899. Masih terbuka sekali untuk sahabat pendengar yang pagi ini pengen menyapa langsung teman-teman ya, sahabat pendengar dimanapun berada. Oke, terima kasih juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Salam-salamnya buat siapa nih? Buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Tuti Haryanti. Selamat pagi juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar setia Magelang FM. Selamat pagi aja deh. Sehat selalu ya buat Mita. Terima kasih Pak Herman, Tidar Utara Magelang. Sami-sami Pak. Terima kasih juga kebersamaannya. Halo juga Mbak Hera yang ada di Potro Bangsan. Lagunya boleh nanti ya. Ingin memeluk dirimu ya, mumpung Atis. Ih, Atis kemarin deh. Sini, memeluk diriku. Berpelukan gitu ya jadinya ya. Oke deh Mbak Hera, salamnya buat semuanya aja deh. Buat Mita, Mesiaran, dan matur thank you. Sami-sami. Pagi juga Mbak Ancis yang ada di Wonokerto ya. Oke, selamat pagi. Salam-salamnya buat Mbak Murni, Mas Fuad Mirza, juga untuk Mbak Indra Agustina, Mbak Eni Widya, Mama Vega, Pak Untung, dan semua teman-teman yang ada di grup My Family ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, ini ada Good Morning Everyone. Iya benar ya. Lagunya adalah Tunggu Aku. Ya, ini spesial buat teman-teman yang mau liputan ya. Pokoknya Titi DJ sukses lancar semuanya. Tetap di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: jangan kemana-mana. Habis ini jam 7 ya, kita akan gabung di RRI Pro 3 untuk ikutan Warta Berita. Dan nanti setengah 8 kita lanjut ya, sampai nanti jam 9 di Semangat Pagi. Nanti juga Mita bakal live TikToknya Mita ya. Ya, jadi tetap aja di 103,5 Magelang FM. Pagi Papa Tebob yang hobi banget ya, jago banget untuk berpantun. Sayur sop sayur kangkung, ngesop sawi banyaknya kuah. Papa Tebob yang ada di Jumo Temanggung hari ini pastinya yang lagi ulta. Yeay, happy birthday to you Papa Tebob. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan dilimpahi rahmat yang luar biasa. Ada yang mau telepon silakan. Halo, semangat pagi.
1: Pagi, apa kabar?
0: Kabar baik, gimana kabarnya? Kok suaranya kecil?
1: Suaranya rada penak.
0: Iya.
1: Aku habis sakit lagi kemarin.
0: Oh iya, kemarin iya.
1: Aku kan undangnya juga seharian.
0: Iya.
1: Dari sabunnya sampai sampai.
0: Iya, ini
1: pulang
0: memang
1: angin.
0: Hawanya memang gitu. Mita juga beberapa ini deh, hari ini ya, beberapa hari rasanya gak enak. Oke.
1: Jadi dua jam, maksudnya tuh seharian tuh dari pihak istri sama pihak laki-laki tuh barengan.
0: Iya.
1: Yang pagi istri, yang
0: jadi,
1: siang jadi kan seharian kan.
0: Rasanya kecapek gitu ya.
1: Bajunya tuh, bajunya tuh basah semua. Jadi pulang ambruk. Oh ya.
0: Iya.
1: Tua ya, Mbak ya.
0: Iya, pokoknya dijaga.
1: Jangan capek-capek.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semangat selalu pokoknya.
1: Semangat, semangat. Semangat pagi.
0: Betul. Bersama Mita pagi ini mau salam-salam buat siapa, Bu Nani?
1: Pak Sudewa. Ya.
0: Oh iya.
1: Menunggu kamu.
0: Menunggu kamu nanti ya, habis Warta Berita ya. Iya. Oke.
1: Buat tadi udah nenggal aku ke Pak Herman, Mas Royanto, Pak Iwan. Mana Pak

0: Iya, iyalah Mbak Wajih. Mbak Ajih. Oke.
1: Ada Wahyu, ada Pak Sunarko. Mama Vega, Mama Oga juga, Bu Mariono.
0: Oke deh. Semua-muanya.
1: Jasa Dewo.
0: Yes. Yang
1: soal Mbak Murni.
0: Mbak Murni
1: yang lupa.
0: Oke deh.
1: Murni, ada Mbak Tuti. Semuanya Mas Bilang Lomba. Apa Mas Bilang Lomba?
0: Oke.
1: Mbak Yung Sutra. Oke. Mbak. Kita siaran.
0: Makasih, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Javi juga hati-hati yang kalau mau berangkat kerja ya. Kita mau ikutan Warta Berita dulu ya.
2: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dana darah dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.